0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
1: Sobat Peredua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya?
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

95,2 FM. Energi Banjir Masih, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Serina, nemani kamu di pagi hari ini ya. Di Spada, selamat pagi. Teman berdua, Tijon ya. Trending topik John. Tadi udah ada berbagai macam informasi dari dunia kesehatan untuk mengawali informasi kita di pagi hari dengan healthy life ya, teman berdua. Dan juga beberapa yang lagi tren. Nah, setelah ini kita juga bakalan ngebahas satu topik nanti dalam satu jam ke depan ya. By the way, sebelum itu juga aku mau mengingatkan untuk teman berdua semuanya yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, gak perlu ngebut, apalagi di Banjarmasin nih ya. Dari pantauan aku di depan gedung RRI Banjarmasin, aduh kabutnya tuh kelihatan banget sama berdua, bakal mengganggu kesehatan kamu tentunya. Jadi di perjalanan alangkah lebih baiknya juga memakai masker aja ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika lagi berkabut seperti sekarang ini, kabut asap ya nomor 2, pastinya mengganggu kesehatan penglihatan kamu di perjalanan atau juga pernapasan kamu juga ya nomor 2, yang bakal mengganggu. Pokoknya perlu jaga kesehatan dan dimanapun kamu berada juga ya, keselamatan kesehatan itu sangatlah penting. By the way nomor 2, aku juga mau mengingatkan lainnya, yaitu untuk aplikasi RRI Digital. Nah, ini buat teman-teman dulu yang pengen dengerin produk RRI Banjarmasin, bisa di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store ataupun juga di Play Store ya, atau mendengarkan di website kami di rri.co.id.

Simbol 5,2 FM, RIW Nyermansi untuk teman terbaik kamu. Memulai usaha, ini gak selalu membutuhkan modal yang besar ya, atau tempat usaha yang mahal. Rumah sendiri itu bisa jadi titik awal untuk membangun bisnis kamu juga. Apalagi sekarang ini yang terubah teknologi dengan adanya yang lebih canggih, terus juga memanfaatkan media sosial tuh sangatlah berpengaruh ketika kamu pengen ada suatu usaha gitu ya, rumah peluang bisa kamu promosikan melalui media sosial terlebih dahulu. Dan terutama bagi kamu yang ingin mencoba peruntungan sebagai pelaku UMKM, mungkin ya rumah peluang usaha rumahan ini juga dapat disesuaikan dengan kemampuan, waktu, dan sumber daya yang tersedia. Bahkan juga Kementerian Koperasi dan UKM ini mencatat bahwa bisnis dapat dimulai dengan modal yang sangat minim dan dikembangkan secara bertahap. Ada beberapa trik nih teman lu untuk memulai usaha rumahan dengan modal minim. Yang pertama yaitu pilih usaha yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya. Nggak perlu langsung mencari ide bisnis yang terlihat besar ya. Coba deh melihat keterampilan, pengalaman, dan fasilitas yang sudah kamu miliki di rumah. Misalnya nih, kalau misalnya kamu pandai memasak, kamu bisa aja tuh memulai usaha makanan rumahan, frozen food, kue, atau bahkan juga kalau misalnya lebih besar lagi, kamu bisa bikin usaha catering ya teman-teman, dalam skala kecil dulu sampai semakin membesar. Kalau misalnya memiliki kemampuan desain, menulis, atau mengelola media sosial, bisnis jasa seperti desain grafis, admin media sosial, ini bisa menjadi pilihan yang banyak dibutuhkan juga ya. Sebagai peralatan tambahan juga, pendekatan seperti ini membantu mengurangi kebutuhan modal awal karena sebagian sumber daya sudah tersedia.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Wih, tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

Simbol 5,2 FM, Radio Generasi Teman Terbaik Kamu. Salah satu cara selanjutnya nih ya teman dua, untuk bisa memulai usaha rumahan dan tentunya juga gak terlalu banyak modal, alias modalnya minim ya, yaitu mulai dengan sistem pre-order aja untuk menekan resiko. Ya, salah satu cara yang menghindari penumpukan stok adalah menggunakan sistem pre-order. Dengan sistem ini, nomor 2, kamu bisa menerima pesanan terlebih dahulu sebelum memproduksi atau membeli barang dalam jangka besar. Cara ini juga cocok banget nih untuk bisnis makanan, pakaian, hampers, kerajinan, hingga juga produk custom ya nomor 2. Misalnya daripada membuat 50 kotak kue sekaligus nih, kamu bisa membuka PO dulu nih selama beberapa hari dan memproduksi sesuai dengan jumlah pesanan yang masuk. Kamu yang takut gagal juga ya nomor 2 bisa memperkirakan, oh ternyata yang minat segini loh, kamu bikin aja perlahan sesuai dengan permintaan. Sistem PO ini juga dapat menjadi cara sederhana untuk menguji minat pasar juga. Kalau misalnya nih banyak orang yang melakukan pemesanan, berarti produk itu memiliki respon yang cukup baik dan kamu bisa mempertimbangkan peningkatan kapasitas produksi. Nah, ini juga yang aku lakukan teman-teman, karena kan aku sambil jualan juga ya, dan aku pakai sistem pre-order juga. Salah satunya karena aku mut-mutan jualan ya, genji teman-teman. Tapi ada alasan lainnya juga untuk kayak menumpuk perasaan penasaran dari pembeli aku gitu, karena aku kan jualan makanan ya cuma berdua, jadi kayak lagi pengen-pengennya banget kalau misalnya aku lagi buka PO, nah langsung banyak tuh yang beli, jadi nggak usah terlalu berkali-kali dengan jumlah yang sedikit, tapi aku bisa dalam satu bulan sekali atau dua kali PO gitu ya cuma berdua dengan jumlah penjualan yang langsung sekaligus banyak. Jadi gak terlalu ribet untuk berkali-kali mengerjakan penjualan aku itu tadi. Makanya aku pakai pre-order biasanya teman-teman. Dan meminimalisir sisa-sisa atau yang gak kejual. Apalagi aku kan jualnya makanan. Nah ini bisa dicoba buat teman-teman juga ya.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: seger.
1: Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Trik memulai usaha rumahan dengan modal minim selanjutnya yaitu memanfaatkan media sosial sebagai etalase gratis ya, teman gue. Ini enggak memiliki toko fisik pun bukan menjadi suatu hal yang masalah ya. Bukan berarti bisnis kamu tuh enggak bisa terlihat profesional. Media sosial ini dapat digunakan sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kamu, membangun komunikasi dengan pelanggan, sekaligus juga menerima pesanan. Bahkan untuk jangkauannya tuh bisa lebih luas ya teman perdua. Kamu bisa membuat akun khusus bisnis di platform yang paling banyak digunakan oleh target konsumen. Gak perlu langsung menggunakan banyak platform sekaligus juga. Pilih satu atau dua media sosial yang paling sesuai dengan karakter calon pelanggan. Nah, Kementerian Koperasi dan UKM ini juga menekankan pentingnya ya memahami segmentasi konsumen sebelum menentukan strategi branding dan media sosial.

0: really good feet.
1: Mat, apa Pak Dek? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya ya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih Pak Dek nih? Biar pet, lagi seru nih pertandingannya nih Pak Dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2.
5: Going through some shit. Yeah. Hey.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ketika kamu memulai usaha juga ya, nomor 2 diperlukan untuk bisa memisahkan uang bisnis dengan uang pribadi kamu. Kesalahan yang sering banget terjadi nih pada bisnis kecil adalah mencampurkan uang usaha dengan uang pribadi, karena semua transaksi itu masih dilakukan dari rumah. Pemilik usaha terkadang juga kayak ngerasa bebas ngambil uang dari hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari, padahal kebiasaan ini juga dapat membuat kamu tuh kesulitan mengetahui apakah bisnis ini benar-benar menghasilkan keuntungan atau tidak. Lalu juga urus legalitas dan kembangkan bisnis secara bertahap ya teman-teman. Meskipun masih menjalankan bisnis dari rumah, legalitas tetap perlu diperhatikan juga ketika usaha kamu tuh udah mulai berjalan ya. Salah satunya hal yang dapat dipertimbangkan adalah memiliki nomor induk berusaha ya. Dan NIB ini merupakan identitas resmi nih untuk memulai atau menjalankan usaha di Indonesia. Iki teman perlu itulah tadi ya beberapa trik memulai usaha rumahan dengan modal minim. Memulai UMKM di rumah dengan modal minim ini bukan berarti harus menunggu sampai memiliki banyak uang ya. Yang lebih penting adalah memilih bisnis yang realistis, menguji pasaran sebelum menambah stok, memanfaatkan media digital, serta juga disiplin mencatat keuangan. Mulailah dari skala yang kecil dulu, dengarkan masukan pelanggan juga dan gunakan keuntungan untuk mengembangkan usaha kamu secara perlahan.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Selamat, Anda mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
2: Pak, bangun Pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
3: Main judi online bikin untung. Tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 FM, Erewani Ronasin, teman terbaik kamu, bareng aku Serina, dan sudah saatnya di program Stop Narkoba Judol Korupsi ya, setiap hari Kamis pagi ini itu 52. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang remaja hebat tanpa narkoba ya. Seperti yang kita ketahui juga sama perlua bahwa masa remaja itu merupakan masa yang penuh dengan rasa ingin tahu, penasaran, pencarian jati diri, sekaligus juga masa ketika seseorang mulai banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Tapi jangan sampai salah pergaulan ya sama perlua, karena kalau misalnya sudah salah pergaulan, nah ini nih yang banyak resikonya, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Karena itu kita melalui tema Cerdas Memilih Berani Menolak Remaja Hebat Tanpa Narkoba, kita bakalan mengajak para remaja untuk lebih memahami bahaya narkoba, mampu memilih lingkungan yang positif, dan tentunya berani mengatakan tidak ketika berada dalam situasi yang berisiko, bersama dengan narasumber yang luar biasa banget juga ya, teman perubah, yaitu ada Ibu Agus Winarti dan juga Dr. Rizka Mahmudah. Kita langsung aja sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Ibu.
5: Selamat pagi, Mbak Sabrina.
2: Oke, bagaimana kabarnya, Bu?
5: Alhamdulillah sehat, Mbak Sabrina. Mudah-mudahan Mbak Sabrina sehat juga di sana.
2: Alhamdulillah. Walaupun mungkin sekarang lagi nggak baik-baik aja ya keadaannya. Kabut asap di sana, kabut asap juga, Bu?
5: Sama.
2: Sama ya, Bu ya. Jadi kita perlunya untuk jaga kesehatan dimanapun kamu berada ya, sama perlu ya. Dan ini menarik banget, Bu, pembahasannya ya, tentang cerdas memilih berani menolak remaja hebat tanpa narkoba. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh juga ya mengenal tema kita pada hari ini, bisa diperkenalkan terlebih dahulu ya, Ibu, dan juga perannya sebagai apa?
5: Ya. Terima kasih banyak Mbak Sabrina. Selamat pagi semua pendengar RRI Pro 2 ya. Ini Pro 2 ya, Mbak?
2: Betul, betul Pro 2, Bu.
5: Mungkin ini radionya anak-anak muda gitu ya. Selamat pagi semuanya, anak-anak muda yang ada dimanapun berada ya, terutama yang sedang mendengar Pro 2 RRI Banjarmasin. Saya Agus Sinarti, Kepala BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi hari ini saya didampingi oleh Mbak yang cantik ini, masih muda juga seperti kalian, Dr. Rizka Mahmudah. Dr. Rizka ini Ketua Tim Rehabilitasi di BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2: Oke, itu adanya perkenalan awal kita ya. Lebih nyamannya dipanggil Ibu Winarti atau siapa, Bu?
5: Iya, betul, betul.
2: Oke, dan juga Ibu Rizka ya?
6: Benar.
2: Oke. Nah, kita berbicara tentang remaja dan narkoba nih. Tentu ada banyak hal yang perlu kita pahami juga ya, nomor 2, salah satunya mengapa justru usia remaja tuh menjadi salah satu fase rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Mengapa nih, Bu? Usia remaja tuh sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.
5: Jadi seperti kita ketahui, masa remaja ini kan masa pubertas ya, peralihan dari anak menuju dewasa, di mana tentu memiliki ciri-ciri tersendiri. Jadi anak itu tidak sama dengan orang tua dalam bentuk mini ya. Orang tua dalam bentuk mini beda. Remaja juga bukan orang tua dalam bentuk kecilnya. Karena apa? Dalam setiap fase perkembangan, Mbak, itu ada perbedaan fisik dan psikologisnya sendiri-sendiri. Sehingga di sini perlu kita sadari bahwa perubahan dari mulai anak menuju dewasa yang disebut dalam fase remaja ini ada muncul perubahan-perubahan fisik, kemudian perubahan-perubahan mental pada diri seseorang, dan ini suatu hal yang wajar sebenarnya. Hanya bagaimana kemudian kita harusnya merespon pada fase ini. Jadi kenapa kemudian ini rentan? Karena dalam fase pencarian jati diri ini, remaja lebih banyak ingin tahu, ingin explore, ingin mencoba. Kemudian yang dari awalnya dia mungkin tergantung pada orang tua. Anak-anak itu kan biasanya tergantung orang tua ya. Bahkan anak-anak kecil itu biasanya mbok-mbokan, mama-mama, semua mama gitu ya. Jadi mamanya ke yasinan ikut, mamanya ke pasar ikut, itu fase anak-anak. Nah, pada usia remaja biasanya tidak lagi dia nempel ke orang tua, nggak lagi ke mama, tapi lebih kepada teman sebayanya. Ada teman bermain di situ. Nah, disinilah pentingnya teman yang harusnya dipilih oleh para remaja. Nah, jadi mereka udah lepas nih tergantung dari orang tua, mereka lebih dekat kepada teman. Dan lingkungan inilah kemudian yang lebih banyak pengaruhnya pada remaja. Di samping mereka mengalami perubahan fisik dan psikologis, perasaan ingin tahu, FOMO, ingin diakui, pencarian jati diri, ini kemudian yang membuat dia rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Jadi tergantung siapa circle-nya dan seberapa kuat benteng dirinya untuk menolak ajakan narkoba itu. Di sini yang kenapa kemudian remaja itu rentan ya dari penggunaan narkoba. Okay. Seperti itu Mbak Sabrina.
2: Oke, okay. Berawal dari rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan ini menjadi salah satu faktor utamanya juga, apalagi di masa remaja tadi yang dikatakan oleh Ibu Winarti ya, pengen coba-coba. Dari percobaan tadi malah ketagihan, tapi ketagihannya ke hal yang salah, teman perlu. Lalu bagaimana nih, Bu? Kalau misalnya mencoba narkoba nih ya, sekali saja untuk rasa ingin tahu tuh sangatlah berbahaya. Apakah ini bakalan berpengaruh ke depannya, bakalan bisa jadi ketergantungan atau masih bisa dicegah?
5: Ini mungkin bisa dicawab Dokter Rizka ya.
2: Baik.
5: Kalau coba narkoba sekali itu ketergantungan nggak? Mungkin kita Rizka, silakan Mbak.
6: Izin Mbak Sabrina ya. Jadi kalau misalkan sudah coba sekali, itu bagaimana nanti kelanjutan ke depannya? Iya, mungkin bagi remaja, bagi anak-anak yang baru pubertas tadi, mungkin ini hanya fase coba-coba. Tapi ternyata, walaupun sekali coba saja, ini akan berpengaruh pada sistem saraf pusat, di mana nanti akan berhubungan dengan toleransi dia terhadap zat tertentu tersebut, yang ujung-ujungnya nanti bisa menyebabkan ketergantungan. Ketika sekali pakai, itu sebenarnya sudah memberikan efek pada sistem saraf pusat, dalam hal ini adalah otak, pusat berpikir. Sekali coba, dua kali, tiga kali, yang akhirnya nanti berujung pada ketergantungan. Dan ini karena memang dasarnya sifat dari narkoba itu adalah adiksi ya, membuat ketergantungan, kecanduan, seperti itu. Jadi jangan pernah coba, walaupun alasannya hanya sekali ingin mencoba, rasa penasaran, karena itu akan memberikan dampak pada sistem saraf pusat, pada otak, yang akhirnya akan menimbulkan ketergantungan.
2: Oh, baik, terima kasih Dokter Rizka ya atas penjelasannya. Ternyata walaupun hanya sekali, walaupun sedikit aja ya, yang namanya zatnya udah berbahaya, itu bakal berpengaruh juga. Salah satunya adalah yang tadi telah dijelaskan di otak para remajanya juga. Makanya kadang tuh kalau misalnya ada orang yang sudah mencoba narkoba, daya ingatnya terus juga pola pikirnya tuh berbeda ya, Dokter Rizka.
6: Betul.
2: Jadi menjadi remaja yang cerdas memilih bukan hanya soal mengetahui mana yang benar yang salah aja, tapi juga bagaimana nih mengambil keputusan ketika benar-benar berada dalam situasi yang sulit. Lalu bagaimana kalau ajakan tersebut justru datang dari teman sendiri? Biasanya tuh ada keinginan gak mau kehilangan circle, keasikan, tapi ternyata temannya melakukan hal-hal yang tidak baik. Apakah kita cukup mengatakan tidak atau dengan cara tertentu agar kita tetap bisa tegas ya tanpa harus terbawa tekanan lingkungan? Nah, setelah ini kita bakalan ngebahas lebih jauh lagi. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

0: 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di program yang sama, Stop Narkoba Judul Korupsi ya. Kalau tadi kita udah ngebahas pentingnya menjadi remaja yang cerdas dalam memilih, sekarang kita masuk nih ke bagian yang gak kalah penting ya, berani mengatakan menolak nomor 2. Walaupun sebenarnya mengatakan tidak ini tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi kalau misalnya dapat tawaran dari teman tersendiri ya, orang terdekat gitu, takutnya nanti kita dijauhi, gak bisa temenan lagi. Nah lalu bagaimana nih Bu, cara konkret berani menolak ketika ditawari narkoba oleh teman sendiri?
1: Ya gini Mbak, jadi saya ingin membuka mindset dulu bagi teman-teman remaja ya dimanapun berada, bahwa sebenarnya kalau kita sadari, teman yang baik itu sebenarnya teman yang membawa kita pada kebaikan. Itu dulu ininya ya, premis mayornya itu dulu. Nah, jadi bagaimana kalau ada teman kemudian yang mengajar? Kalau premis mayornya adalah teman yang baik itu adalah teman yang membawa pada kebaikan, kemudian ada teman yang mengajak menggunakan narkoba, artinya ini lawan dari premis pertama tadi. Artinya teman ini teman yang toksik, ya kan? Nah, kalau kita bertemu dengan teman yang toksik ini, yang harus kita sadari bahwa teman ini adalah bukan circle saya. Itu yang pertama dulu. Kalau teman ini membawa pada hal-hal yang negatif, berarti ini bukan circle saya. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk tidak berteman dengan circle negatif ya. Jangan takut. Jadi saya juga dulu mengalami masa remaja. Semua orang yang sekarang sudah tua itu mengalami masa remaja gitu. Hanya kemudian bagaimana kita merespon teman kita, bagaimana kita memilih lingkungan, itu nanti yang akan menentukan kita di masa depan. Nah, kalau kemudian kita katakanlah kalau nggak ikutan pakai narkoba nih, nggak ditemen lagi, ya nggak apa-apa. Kita masih punya teman lain yang baik. Ini kesempatan bagi kita untuk bisa kemudian memfilter ya. Jadi kita tahu nih teman yang baik dan yang tidak baik. Dengan adanya ajakan ini, kita justru punya pengalaman bahwa ternyata di luar itu tidak selalu semuanya orang baik. Ya, teman-teman, di luar sana tidak semua orang yang ada itu baik. Nah, jadi kalau kemudian ada yang mengajak, yang pertama tolak. Menolak ini lihat sikonnya. Kalau misalnya sikonnya memungkinkan untuk bicara baik-baik, enggak gitu, maka tolak dengan cara baik-baik. Tapi kalau kemudian sifatnya memaksa dan teman-teman kemudian merasa terdesak, merasa terintimidasi, hal yang harus dilakukan adalah pergi dari lingkungan itu.
0: Baik.
1: Jadi
0: Okay. Jadi lebih baik kita menghindari ya Bu ya. Gak apa-apa kehilangan satu atau beberapa teman yang mengajak kita ke hal yang salah, daripada kitanya yang terjerumus ke hal-hal yang salah. Lebih baik sedikit teman tapi tetap berkualitas ya Bu ya. Lalu bagaimana nih Bu kalau misalnya situasinya justru lebih sulit? Misalnya aja nih, kita datang ke sebuah pesta atau acara yang sebenarnya kita nggak tahu situasinya tuh seperti apa. Ya pikiran kita tuh positif aja, acara yang baik-baik, ternyata di pesta itu ada narkoba. Kita bisa dikatakan kena scam. Nah itu bagaimana Bu?
1: Jadi ini saya boleh sharing ya Mbak Sabrina ya. Dulu saya punya klien seorang pecandu narkotika jenis sabu, masih remaja Mbak Sabina. Jadi kemudian dia direhabilitasi di BNN, rawatan jalan. Kemudian setelah beberapa bulan dia tidak pakai lagi. Tentu sebelumnya lingkungannya tuh jelas-jelas toksik, karena lingkungan yang dulu pada saat dia pakai kan lingkungnya para pecandu juga ya. Nah, pada saat dia sudah menjalani rehabilitasi setelah beberapa bulan, dia abstinen, dia tidak pakai lagi, bertemulah dengan lingkungannya yang tadi, komunitas lamanya. Nah, apa yang dia lakukan? Itu jelas-jelas itu komunitas lama. Jadi, yang dia lakukan pada saat diajak menggunakan lagi, nah, dia bilang, mohon maaf, aku disuruh bulik oleh mamaku. Nah, dia bilang gitu. Dia seolah-olah mendapat telepon dari orang tuanya, dia membaca WA ya dari orang tuanya, dia bilang ke teman-temannya yang toksik itu, aku dipanggil oleh orang tuaku, kemudian dia pergi dari situ. Seperti itu. Jadi bisa menghubungi siapapun, kalau misalnya pada saat datang ke pesta misalnya dijemput ya, dijemput oleh teman-teman yang toksik atau gimana, maka hubungi, bisa menghubungi orang tua atau teman lain yang tidak toksik, minta dijemput pulang, pokoknya pergilah dari situ. Bagaimana caranya? Tentu teman-teman yang lebih tahu situasinya di lapangan.
0: Oke, kalau misalnya sudah ada perasaan yang kurang mengenakan, dirasa-rasa kayak udah nyeleneh gitu ya Bu ya, langsung aja untuk bisa bersikap tenang dan mengambil keputusan yang aman. Salah satunya tadi ya berpura-pura ditelepon untuk pulang dan menjauhi dari lingkungan yang toksik tadi ya Bu ya. Nah selanjutnya nih kepada Dokter Rizka ya, katanya rokok dan minuman beralkohol ini juga disebut sebagai pintu masuknya ya untuk menuju penyalahgunaan narkoba. Nah itu kenapa? Bagaimana bisa dikatakan sebagai pintu masuk gitu?
2: Ya. Untuk remaja yang kebanyakan datang ke klinik Pratama BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memang kebanyakan nggak langsung makainya sabu. Tapi setelah kita lakukan asesmen, kita lihat latar belakang ke belakangnya lagi, ternyata awal dia penggunaannya itu yang mulai dari ada rokok, apapun jenisnya itu ya, entah rokok konvensional, rokok biasa, atau bahkan nge-vape yang sekarang ini lagi marak. Kemudian yang kedua mulai dengan minum-minum. Nah, barulah setelahnya dia akan mulai mengenal ada sabu, ada obat-obatan lainnya, jenis narkoba lainnya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kalau misalkan sudah mengenal rokok, sudah mengenal alkohol, kok sekarang jadi rentan jatuhnya ke narkoba yang jauh lebih berbahaya? Jadi ketika remaja itu sudah ini kemungkinan terburuknya ya, sudah mulai mengenal rokok, alkohol, secara tidak langsung dia akan menurunkan kontrol dirinya dia. Kontrol terhadap apa? Itu tadi, untuk ya misalkan menolak, membatasi diri antara lingkungan pertemanan toksik dan juga yang sehat. Kemudian yang kedua apa? Akhirnya dia akan meningkatkan toleransi. Dalam hari ini seperti apa? Misalnya kayak gini, oh ketika aku menggunakan rokok, ya gini-gini aja ya, ternyata efeknya tambah lagi batang kedua, batang ketiga, oh coba lagi deh minum-minum, oh ternyata pakai sebelas gini ya rasanya, coba lagi deh, akhirnya apa? Ketergantungan. Nah akhirnya akan apa? Timbullah toleransi terhadap diri dia terhadap apa? Zat yang lebih berbahaya lagi, dalam hal ini adalah narkoba. Jadi orangnya akan sulit untuk mengontrol diri, batasan diri, kemudian toleransinya meningkat, sehingga ketika ada pengaruh-pengaruh untuk menggunakan narkoba, akhirnya apa? Ya mudah sekali terjerat. Nah kalau sudah terjerat ini, pilihannya ya dua, rehabilitasi atau kemungkinan terburuk biasanya berhubungan dengan APH. Ya jangan sampai ya berhubungan sama APH. Sebelum itu mari kita rehabilitasi.
0: Sebelum nanti menyesal dan juga semakin jauh lagi nih ya, jadi lebih baik dicegah aja, yaitu mengatakan tidak. Ini adalah langkah awalnya juga. Jadi pembahasan tadi juga tema kedua, kita tuh bisa ngelihat ya bahwa lingkungan dan kebiasaan memiliki peran dalam membentuk keputusan seseorang. Tapi ada satu hal lainnya yang gak kalah penting juga, yaitu kondisi diri sendiri, termasuk ketika seseorang remaja ya sedang menghadapi tekanan atau masalah. Kadang tuh kalau misalnya lagi ada masalah, mumet, ada yang nawarin mau nyoba untuk bisa mengalihkan situasi pikirannya tadi, nah itu yang bahaya banget terbaru. Dan di segmen terakhir nanti kita bakal ngebahas bagaimana kondisi mental, peran keluarga dan sekolah serta lingkungan pertemanan dapat membantu remaja nih agar tetap kuat. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, dan yang pengen bertanya bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau di kolom komentar live YouTube kita Pro 2 RRI Banjarmasin. So keep saying aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Produk FM, teman terbaik kamu.
4: 95,2 FM NNI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan kita sudah di segmen terakhir, Stop Narkoba Judol Korupsi. Ya, kalau tadi udah banyak banget nih pembahasan ya, tambah perlua menghadapi masalah juga, dan ini berpengaruh juga di mental. Karena ketika menghadapi masalah, setiap orang tuh memiliki caranya yang berbeda untuk mengatasinya. Tapi bagi sebagian remaja, tekanan atau masalah yang tidak terselesaikan ini bisa membuat mereka tuh mencari pelarian yang justru berbahaya, yaitu tiba-tiba aja narkoba. Karena itu penting banget para remaja ya, untuk mengetahui bahwa mereka itu tidak harus menghadapi semuanya tuh sendirian. Ada keluarga, sekolah, teman, maupun juga pihak lainnya yang menjadi tempat untuk mencari bantuan. Tentunya untuk bisa pelariannya tuh ke hal-hal yang positif ya. Lalu bagaimana nih Bu, hubungan antara kesehatan mental dan peran orang tua ya, sekolah mendukung komitmen remaja untuk bisa menolak narkoba. Ini berkaitan juga nih sama pertanyaan teman perlua yang sudah masuk di live YouTube kita. Darinya, bentar kita baca dulu ya. Darinya Kurniawan Aditya Chandra. Izin bertanya Bu, kadang anak muda kan masih labil Bu, antara penasaran dan gak enakan sama teman. Nah, pas ditawarin nyoba, gimana menguatkan mental agar berani menolak?
5: Ah ya, menguatkan mental agar berani menolak ya Mbak?
4: Betul.
5: Ya, ya jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus tanamkan di dalam diri, ini harus ada benteng yang kuat ya. Premis mayornya bahwa kita berada pada circle yang positif. Jadi apabila ada teman kita yang mengajak pada hal yang negatif, apapun itu, dalam hal ini narkoba, artinya teman ini bukan termasuk circle positif yang kita mau. Jadi kuatkan hati dan jangan takut untuk tidak bisa berteman dengan mereka. Jangan takut. Jadi seperti apa ya? Kalau di Muslim itu Rasulullah pun sudah sebenarnya ribuan tahun yang lalu ya berpesan agar mencari teman, agar mencari teman yang baik di dalam hidup. Jadi saya rasa sudah sering kita dengar ya, berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan kecipratan bau wanginya. Kalau tidak kecipratan, setidaknya kita mencium bau wanginya, gitu. Nah, mungkin saja pada saat buka-buka parfum, kita kecipratan baunya juga, gitu ya. Nah, kalau misalnya berteman dengan, katakanlah, penjual ikan misalnya, maka mungkin kita akan kecipratan bau amisnya. Ya seperti itu kira-kira ya. Dimana dalam hadis ini sebenarnya Rasul sudah berpesan, bertemanlah, memilih teman itu penting. Nah, pilihlah teman yang membawa kita pada kebaikan. Itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sejak 1400 tahun yang lalu bahkan ya. Dan sampai sekarang sebenarnya masih relate. Apalagi sekarang ya, di zaman narkoba itu marak. Maka hadis ini sebenarnya sangat relate. Memilih teman itu akan menentukan bagaimana kita ke depan. Jadi kuatkan hati dan jangan takut tidak bisa berteman dengan teman-teman yang toksik seperti ini. Tinggalkan, karena masih banyak teman yang sehat di lingkungan kita yang bisa mengajak kita pada kebaikan. Jadi jangan takut kehilangan teman yang toksik.
4: Oke, memilih teman dan menjauhi teman-teman yang mengarahkan kita ke hal yang negatif. Tapi pastinya juga ya Bu, kalau kita sebagai teman yang baik, pengennya teman-teman yang tadinya terjerumus ke hal yang negatif, kita ajak juga ke dalam kebaikan. Nah, lalu bagaimana nih Bu, langkahnya untuk bisa mengajak teman kita yang terindikasi mulai memakai narkoba tanpa kita bisa ikut-ikutan, malah terjerumus.
5: Ah ya, itu yang dilakukan oleh Dokter Rizka selama ini, Mbak.
4: Okay.
5: Karena kliennya Dokter Rizka ini kan pakai semua ya. Nah, jadi selama ini yang melakukan untuk berubah ke arah lebih baik itu Dokter Rizka. Jadi mungkin Dokter Rizka bisa jelaskan gimana caranya, Mbak.
6: Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, kita nih bukan teman yang toksik, tapi pengen teman kita yang udah terlanjur terjerumus, oh ada rokok, ada alkohol tadi, pengennya kita tarik nih supaya bisa sehat lagi ya, kemudian bisa bersosialisasi dengan semua teman-teman. Karena apa? Biasanya mereka yang penyalahguna itu ya circle-nya itu-itu aja ya, tidak bisa berbaur ke yang lain-lainnya gitu. Nah, langkah pertama apa yang bisa kita lakukan selaku siswa-siswi di sekolah tersebut? Salah satu usaha yang bisa kita lakukan adalah coba kita bicarakan dengan guru konselingnya. Ya pasti ada ya guru BK, guru konseling di sekolah tempat kita berada itu tadi. Kita diskusikan, dalam hal ini bukan untuk berkhianat, bukan untuk melaporkan, tapi tujuan kita apa? Baik ya, untuk mengajak dia kembali ke jalan yang lurus gitu ya. Nah, diskusikan, di sini nanti guru BK, di sini kebetulan kami ada program sinari dan juga serasi. Jadi kita menggait sekolah-sekolah. Tujuannya apa? Oh, ya menyasar anak-anak ini supaya jangan makin parah terjerumusnya. Jadi ketika misalkan sudah didiskusikan dengan guru BK, nanti guru BK yang akan pelan-pelan ya, pelan-pelan ngajak bicara, pelan-pelan mencari oh akar permasalahannya di mana. Nah, di sini nanti akan kolaborasi dengan kami, khususnya tim rehabilitasi. Kita akan kolaborasi, kadang juga tidak hanya sekolah atau misalkan kami selaku BNN, tapi stakeholder terkait juga bisa kita gandeng. Supaya apa? Ya supaya semua permasalahan yang menumpuk ini pelan-pelan akan kita urai. Kadang ya itu tadi yang Mbaknya bilang, biasanya ada stres lah, permasalahan keluarga lah, itu yang menjadi cikal bakal awal alasan mereka menggunakan. Jadi menerima ya gitu ajakan teman. Itu yang pertama. Untuk yang selanjutnya, nanti setelah sudah koordinasi, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, asesmen, baru nanti kita lanjutkan dengan rencana rawatan. Nah, di sini nanti kita bisa atur apakah cukup diselesaikan di sekolah saja dengan intervensi singkat atau perlu pendampingan dari kami tim rehabilitasi untuk langkah selanjutnya. Jadi dilihat lagi nanti ini ketergantungannya sudah sangat ketergantungan atau ya tadi hanya coba-coba sekali dua kali. Tapi itu tidak dibenarkan ya, coba sekali dua kali tetap harus diluruskan lagi seperti itu.
4: Oke, dan kontribusi dari berbagai macam pihak ini sangatlah menentukan juga ya, teman-teman berdua, mulai dari lingkungan keluarga, pertemanan, sekolah, untuk bisa mengajak para remaja semuanya berpikir bahwa kita tuh harus menjauhi narkoba, jangan sampai tersentuh sedikit pun, teman-teman berdua. Dan sudah ada pertanyaan lagi nih ya di YouTube kita, ada dirinya Cindy Handayani mau tanya alasan pemakai narkoba untuk menunjang pekerjaan agar lebih produktif, katanya itu gimana tanggapan BNN?
5: Silakan Mbak.
6: Okay.
5: Doping.
6: Ini banyak sekali yang menjadi alasannya untuk bekerja gitu ya, untuk menunjang performa apapun itu ya, misalkan dia sebagai penyanyi, sebagai orang yang sering tampil di depan umum, katanya supaya lebih pede gitu. Alasannya banyak sekali seperti itu ya. Tapi satu yang kita tilik, kita garis besar pada pernyataan mereka itu, kesannya ada sepertinya orang ini tidak percaya diri gitu ya, sehingga perlu doping, bahkan dopingnya itu adalah narkotika. Nah, sekarang pertanyaannya gini, biasanya apakah benar narkoba itu bisa menjadi penunjang dalam pekerjaan? Jadi narkotika khususnya golongan stimulan itu memang biasanya memberikan efek up. Jadi apa, orangnya lebih semangat, lebih giat bekerja, ya kesannya tidak kenal lelah. Nah, inilah yang anggap seperti inilah yang kadang dianggap oleh mereka itu bisa menunjang pekerjaan mereka. Tapi ya sama halnya seperti mesin, kalau mesin harusnya bekerjanya itu hanya 8 jam tapi dipaksa terus bekerja hingga 24 jam, kira-kira apa yang terjadi dengan mesin tersebut? Pertama panas, ya. Yang kedua apa? Yang kedua bisa timbul kabut-kabut asap. Bahkan yang ketiga apa? Bisa berhenti mendadak. Nah, sama halnya seperti tubuh kita juga seperti itu. Kalau misalkan di up terus-terusan, di suruh untuk terus-terusan bekerja, disuruh untuk terus-terusan tersenyum, disuruh untuk terus-terusan berpikir, konsentrasi, ada masanya nanti akan lelah. Apa yang lelah? Yaitu organ tubuh kita. Jadi biar bagaimanapun efeknya bisa menunjang pekerjaan, kalau menggunakan golongan narkotika biasanya akan menimbulkan efek yang lebih berbahaya lagi ke depannya. Apalagi kalau ini berulang sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, banyak sekali yang seperti itu. Yang ujung-ujungnya apa? Biasanya bisa kita lihat dari penampakannya yang ada. Orangnya biasanya apa? Jauh lebih tua gitu ya, dari penampakan
5: boros wajahnya.
6: Ya, wujudnya gitu ya. Habis itu apa? Kadang juga udah ada kerusakan-kerusakan yang semestinya tidak terjadi pada usia-usia seperti itu. Misal, udah terjadi darah tinggi di usia muda, udah terjadi ada serangan jantung. Jadi kayak pasien kita kemarin ya Bu ya, ada yang sudah
5: ya?
6: Betul, sudah ada yang keluhan nyeri dada berulang. Kalau ditanya satu minggu, satu bulan keluhan ada, oh ini udah kayaknya seminggu ada 2-3 kali sakit dadanya, udah ada sesak napas. Padahal usianya masih muda sekali gitu. Ya, sayang sekali di usia produktif terhambat produktivitasnya hanya karena narkotika seperti itu.
5: Kalau pasien kita kemarin kakeknya dari usia 19 tahun ya,
6: Dap? Betul.
5: Nah, pasien kita yang hari apa ya? Dua hari yang lalu ya.
6: Dua
5: hari yang lalu kita periksa klien yang riwayatnya penggunaan sabu dari usia 19 tahun. Sekarang di usia yang muda sebenarnya 30 kayaknya, 33. Ya, 30-an sudah mengalami
6: gangguan jantung.
5: Nah, jadi kita belum periksa lagi yang lain-lain ya, Dok. Maksudnya kita belum periksa cek labnya. Mungkin saja selain jantungnya ada organ-organ lain sudah sebenarnya rusak ya.
6: Sudah
5: cuma belum terdetek saja.
4: Sangat disayangkan ya, Bu ya.
6: Menyatakan ya di sekitar 2017, artinya udah sekitar 9-10 tahun yang lalu, dia udah pernah riwayat dirawat.

0: nanti dilanjutkan juga kepada Dokter Liska.
1: Ah ya, bagaimana tadi yang dibutuhkan untuk bisa mencegah ya, itu mungkin nanti saya ini, tapi bagaimana pelarian yang sehat itu kita tanya dokternya saja. Jadi teman-teman remaja sekalian dimanapun berada yang hari ini mendengar Pro 2 RRI Banjarmasin, bahwa dibutuhkan satu benteng yang kuat dalam diri kita, satu keberanian untuk menolak ajakan narkoba. Jadi jangan takut dianggap gak gaya gitu ya, jangan takut kehilangan teman yang toksik gitu, kemudian jangan takut dianggap cemen. Ini biasanya kan kemarin ada kasus di kita ya, anak-anak SD nge-vape karena temennya bilang kalau nggak nge-vape itu cemen gitu. Cemen itu apa ya, nggak berani gitu ya, cupu, penakut gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, dan saya berpesan pada orang tua, tolong awasi anak-anak di rumah untuk tidak mulai mencoba vape atau rokok atau alkohol atau apapun yang sifatnya adiktif. Ini peran orang tua di rumah. Jadi bentengi anak kita supaya pertama paham bahwa vape dan sebagainya itu seharusnya tidak masuk di dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua, ajarkan anak-anak untuk berani meninggalkan teman yang toksik. Yang ketiga, ajari anak-anak untuk secara mental kuat apabila dibully cemen, nggak berani, anak mami dan sebagainya. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk berani meninggalkan circle yang seperti itu.
0: Baik, ya, baik, terima kasih Bu.
1: Dan langsung kepada anak-anak remaja.
0: Iya, selanjutnya Dokter Liska, mungkin ada tambahan sedikit sebelum kita menutup siaran kita pada hari ini ya.
1: Untuk kegiatan positif, dokter.
2: Oke, kegiatan positif atau bentuk peralihan. Kalau misalkan tadi ada stres atau apa ya, kayak teman-teman Gen Z, teman-teman Gen Alpha, jadi stres itu pasti ada. Semua orang itu pasti ada stres ya, tidak hanya dewasa, muda, lansia, bahkan bayi. Bayi itu ada stresnya, buktinya apa? Dia nangis. Nangisnya apa? Pengen susu, popoknya udah penuh. Itu juga salah satu bentuk stresnya gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan stres, apakah pilihannya adalah narkoba? Jelas tidak ya. Ada pilihan lain lagi yang jauh lebih bermanfaat. Harus teman-teman remaja ingat bahwa ketika kita udah terjerumus sekali saja ke narkotika jenis apapun itu ya, termasuk alkohol, rokok, jenis apapun, kalau terus-terusan digunakan, tidak berhenti, dipastikan di usia tuanya, bahkan dewasa yang produktif tadi akan menuai hasilnya. Dalam bentuk apa? Sakit jelas, kerusakan pada organ tubuh. Apa? Teman-teman yang punya cita-cita, pengen jadi tentara, pengen jadi polisi, guru, dokter, udah pasti nanti cita-citanya bisa terhalang. Kenapa? Riwayat penggunaan itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengalihkan agar pikiran-pikiran stres itu tidak membawa ke narkotika? Kita punya banyak kegiatan. Contohnya apa? Ini sebenarnya sudah dibikin ya di sekolah lewat apa? Ekskul. Yang suka olahraga bisa olahraga sepak bola ya, basket. Kemudian apa? Yang suka komputer, ada IT yang bisa coding-coding itu ya. Kalau di sekolah-sekolah sepertinya sudah ada seperti ini. Kemudian ada misalkan yang punya hobi di bidang kuliner, nggak ada salahnya memasak. Karena kalau misalkan dilihat ya, sekarang ini hobi itu bisa mendatangkan cuan. Banyak sekali hanya buka meja, kemudian payung, ternyata hasil masakannya menghasilkan cuan. Nah, apakah tidak tergiur kira-kira? Daripada narkoba, mending kita pindah ke hobi-hobi yang menyenangkan.
0: Seperti itu. Jadi banyak banget ya kegiatan yang bisa menjadikan sebagai pelarian yang positif ya, atau memperluas semuanya. Karena pada akhirnya, sudah memilih adalah langkah awal, dan berani menolak adalah cara kita menjadi seseorang yang menjaga masa depan. Terima kasih Ibu Inarti dan juga Dr. Rizka untuk pembahasan kita pada hari ini ya. Dan tentunya buat nomor 2 semuanya, nantikan di segmen selanjutnya Stop Narkoba Judul Korupsi di setiap Kamis pagi. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja Simbol 5,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih Ibu dan Dokter.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Info Pro 2 FM.
1: 95,2 FM era di banjir masin teman terbaik kamu. Dan sudah saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini tanggal 27 Agustus 2026. Gabungan Istri Wakil Rakyat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin pada tanggal 26 Agustus 2026. Dan kehadiran Gatriwara ini menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus juga meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Peringatan Maulid Nabi tersebut turut mempertemukan berbagai organisasi wanita di Kalimantan Selatan dalam suasana penuh kebersamaan dan kekhidmatan. Rangkaian kegiatan diisi pengajian serta tausiah keagamaan yang mengajak para peserta meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, BMKG Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur memperkirakan cuaca Kalimantan Selatan pada Kamis 27 Agustus 2026 umumnya cerah hingga cerah berawan. Informasi disampaikan prakirawan BMKG Syamsuddin Nur Aditya Prakoso melalui siaran info perakiraan cuaca RRI Pro 1 Banjarmasin. Di depan nanti sekitaran Bandara Syamsuddin Nur mengalami penurunan akibat kabut asap. Kondisi ini juga perlu menjadi perhatian masyarakat yang melakukan aktivitas di wilayah yang terdampak.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Belitungkwala bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah membagikan masker kepada masyarakat dan pelajar di sejumlah wilayah Kota Merabahan. Langkah ini juga dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Sekian Info Per 2.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: Pro 2. Mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
3: Pro 2 Request, Request Time.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 Radio Wajar Masin, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali bisa menemani kamu di pagi jelang siang kali ini ya teman Pro 2 ya. Silakan yang mau request, tunggu apa lagi, boleh banget ya. Request di WhatsApp dulu nih di 08115111420. Linda tunggu ya sampai nanti jam 11. Nanti baru deh, jam 11 siang kita bakal live di TikTok. So, yang ini spesial dulu nih buat di WhatsApp, jadi tunggu apa lagi. Nah, ini udah banyak banget yang request ya teman Pro 2 ya. Darinya Cael ya, siang kak, saya Ca, izin request Sumpah Mati Selena Grace katanya, siap. Terus ada Amalia juga yang request lagunya Vanessa Z, Menjauh. Terus ada darinya Lara Pernama Sari yang request lagunya Semi Simarangkir, Kesedihanku.

0: tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 Request.

Oke, lanjut lagi nih kita ke requestan yang datang dari Asta dan Mr. NNG ya, yang request lagunya Naikila katanya MMG, My Mind Gue gitu ya. Terus ada dari Putri juga 087831 27 sekian sekian sekian yang request lagunya Maroon 5 yang judulnya Maps. Satu lagi teman Pro 2 darinya 085623 17 sekian sekian darinya Vero nih yang request lagu dari siapa lagi kalau bukan darinya siapa nih? Oh, Sensi katanya judulnya. Oke, boleh. Kita puterin dulu lagu yang udah di request di siang hari ini.

0: scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time. Teman

Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, dua lagu sebelum kita ke TikTok ya teman Pro 2 ya. Sudah ada darinya 0851-7231 sekian. Darinya Fitri yang request lagunya Hara Jurus Jitu. Terus ada juga nih darinya Tania yang request lagunya Dua Lipa Training Season. Setelah ini jangan lupa gabung ke TikTok ya.

0: kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 jelasin teman terbaik kamu, sabar dulu ya. Yang mau live di TikTok, sabar dulu nih teman Pro 2 ya. Kita ke WhatsApp dulu nih teman Pro 2 ya, karena masih ada urgensi yang harus kita selesaikan ya teman Pro 2 ya. Oke, ini ada Dina yang request lagu Sabrina Leanor juga ya, Berbinar. Tapi sebelumnya ada, oh iya sorry. Ada siapa nih? Cahaya Anggra ini yang request lagu dari Newart Genius, Your Side ya. Terus ada Aditya Rahman yang request lagu Hindia, Everything You Are.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.
1: Pro 2 request time.

Halo, halo warga-wargi, katanya Maco yang udah gabung di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Yang belum gabung, tunggu apa lagi, buruan langsung gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Linda udah live ya, di siang hari ini untuk segmen Request Time. So, kita puterin requestan darinya Sria selalu yang request lagunya Edorama Blossom. Terus juga ada, siapa tadi namanya, Rian 77 yang request lagu darinya Irwan Syah ya. Pecinta wanita. Oke, kita puterin dulu dua lagu. Setelah ini kita bacain lagi nanti di TikTok ya.

0: request time.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Yuk, yang mau request nggak apa lagi, boleh banget request di TikToknya Rari Pro 2 Banjarmasin ya. Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, kita muterin requestan dari Tanbae tadi ya. Masih ada Tanbae-nya, ada request yang terlarang darinya Rio Adiwardana ya. Terus juga ada darinya siapa dulu nih tadi ya, oh ya Maco, masih ada nggak Maco? Halo Maco. Macam masih ada nggak nih? Kalau nggak ada kita skip lagunya nih. Lanjut ke requestan darinya. Oh ada. Soalnya di daftar penontonnya nggak keliat. Hey, ya. Sabar pemirsa ya. Kita puterin dua lagu dulu. Ada Cinta Terlarang dan juga ada Trauma.

Lanjut nih teman Pro 2 yang udah ditunggu-tunggu sekali pastinya, yang udah setia banget requestnya lagu Salma Salsabil, Berharap Pada Timur ya. Terus ada Awal Budi juga yang request lagu Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Yuk kita buat menyenangkan di hari Kamis ini untuk mendengarkan lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2 di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin.

0: Enak banget rebahan. Scroll lagi, scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget. Olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
0: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat.

Oke, tetap jaga kesehatan teman Pro 2 ya. Maskernya jangan lupa ketika keluar rumah tuh harus dipakai, dibawa ya. Jangan sampai enggak, biar tetap bisa menjaga kondisi kesehatan, biar bisa nafas lebih nyaman sedikit ya pakai maskernya gitu. Oke, kita lanjut ke requestan Nina Rocky. Ada enggak nih Nina Rocky-nya? Ada ya. Terus ada ini juga enggak? Mana nih tadi ya namanya ya? Siapa tadi yang request lagu Seketika Rizwan Padilla? Onda, Onda masih ada enggak Onda? Oke, ada yang gini. Request yang request lagu Rizwan Padilla masih ada enggak? Kalau enggak kita skip ya. Terus ada juga nih yang request lagunya The Massive, Pergilah Kasih. Siapa tadi yang request lagu The Massive? Komen, komen, komen cepat, cepat, cepat. Nanti kita puterin abis nih ya.

0: 95,2 Banjar.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Ada hal-hal yang kadang menghambat kita untuk move on dan maju. Salah satunya adalah beban di masa lalu. Buku Berdamai dengan Masa Lalu ini merupakan novel motivasi karya Asti Musman. Buku yang dicetak pertama kali pada 2019 ini merupakan rangkaian buku motivasi setebal 240 halaman bertujuan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih maju dan tidak terbayang-bayang oleh masa lalu. Manusia kadang menyadari bahwa ada hal-hal yang harus dilanjutkan untuk hidup yang jauh lebih baik. Bukannya tidak ingin move on dari luka di masa lalu, tapi kenyataannya begitu sulit untuk tidak berhenti menengok masa lalu. Oleh karena itu, buku ini ditulis oleh Asti Musman sebagai pembuka jalan bagi mereka yang kesulitan berdamai dengan luka dan beban di masa lalu, yang bahkan masih sering menghantui hingga kini. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti kita perlu melupakan apa yang sudah terjadi, melainkan dengan cara menerima kenyataan akan hal yang sudah pernah terjadi. Sebab, dengan menerima manusia akan merasa jauh lebih baik. Asti Musman menjelaskan pandangannya yang mampu merubah cara pandang kita tentang menyikapi masa lalu yang kurang baik. Bisa jadi masa lalu itu terlalu menyakitkan untuk diingat, bisa karena kegagalan di masa lalu yang masih membebani maupun pernah kehilangan seseorang yang berharga di masa lalu. Apa saja bentuk kesedihan yang berhubungan dengan masa lalu, kita perlu ingat semua itu merupakan hal yang sudah terjadi, dan kita sebagai manusia tidak akan pernah kembali memutar waktu. Sehingga, alih-alih sibuk menyayangkan apa yang sudah terjadi, kita bisa menjadikan masa lalu sebagai pengalaman hidup, dan dari pengalaman tersebut, manusia mampu belajar serta memperbaiki supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Hal ini berlaku untuk segala jenis permasalahan, baik tentang relationship atau masalah lain yang sekiranya masih sering membuatmu merasa terbebani. Asti Musman mengajak kita semua untuk beranjak dari bayang-bayang masa lalu, supaya bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan menerima kenyataan, memahami bahwa kesalahan adalah suatu hal yang lumrah, di mana semua orang pernah melakukannya, dan menjadikannya pelajaran terbaik supaya manusia tidak jatuh ke lubang yang sama. Demikian esensi buku Berdamai dengan Masa Lalu, karya Asti Musman.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: moyang lo.
1: Oh, no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek.
5: Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
4: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
7: Kamu masih bersama Pro 2.
8: Terbaik. Pro 2.

0: sini? Masa pelayanan kayak gini aja? Lama banget. Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Eh, kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang-orang tahu. Biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Baik kamu.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Santai Siang
2: Produa FM, teman terbaik.
1: Santai Siang
2: Produa FM.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu dan salam olahraga. Siang hari ini bareng sama Linda di Pro 2 Sport, kita akan bahas seputar dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Pro2RR di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baik teman Pro2, informasi terkait dunia olahraga ada langkah Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo di Polytron Pontianak International Challenge 2026 ya. Hanya sampai babak ke 32 besar. Ganda putri Indonesia yang baru dipasangkan itu kalah dari unggulan 3 asal Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yoo Lim. Dan langkah Leni dan Esther kalah dalam rubber game 13-21, 21-15, 13-21 dalam tempo 77 menit. Laga ini berlangsung di lapangan 1 Gor Terpadu Pontianak Rabu 26 Agustus 2026. Esther yang mengaku bahwa ini menjadi pertandingan perdananya sebagai pemain ganda dan kekalahan ini ia jadikan motivasi dan pelajaran untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.

0: Sorry, I was waiting for you to do those.
1: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
2: Ah, seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
3: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
2: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
3: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
2: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
3: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
4: Bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Produser Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ke informasi olahraga selanjutnya, teman Pro 2 ya. Dan kali ini, teman Pro 2, kita ke lintasan balap terlebih dahulu ya. Mengenai Luca Marini yang dipastikan meninggalkan Honda dan bergabung dengan Tech Tree KTM untuk MotoGP 2027 dan 2028. Kepindahan tersebut mengakhiri kiprahnya bersama Honda setelah 3 musim memperkuat tim pabrikan Jepang tersebut. Marini yang bukan pilihan awal Tech Tree dan KTM untuk musim 2027, pendekatan pertama justru dilakukan oleh agennya kepada Trainer saat gelaran MotoGP Italia. Pertemuan lanjutan kemudian berlangsung bersama Pit Barrier pada Juni lalu dan penampilan Marini dalam pertemuan tersebut membuat manajemen KTM dan Tech Tree menjadi tertarik.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Informasi selanjutnya masih dari dunia olahraga ya. Kali ini kabar dari lapangan hijau sendiri teman Pro 2. Kylian Mbappe mencetak hat-trick saat Real Madrid mengalahkan Real Sociedad 4-1 di Santiago Bernabeu pada Kamis 27 Agustus 2026. Kemenangan ini membuat Jose Mourinho menikmati kemenangan kandang pertamanya setelah kembali menangani Los Blancos tersebut. Mourinho yang sebelumnya mengawali periode keduanya bersama Madrid dengan kemenangan tandang 2-1 atas Espanyol. Hasil positif ini kemudian berlanjut ketika Madrid menghadapi Real Sociedad yang tampil disiplin. Dan Real Sociedad sendiri sempat menyulitkan tuan rumah sepanjang babak pertama pertandingan. Namun kualitas Madrid akhirnya berbicara melalui 3 gol Mbappe dan 1 gol dari Vinicius Junior.

0: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro2RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dari dunia olahraga, kita lanjutkan lagi informasinya. Ada Emiliano Martinez yang dikabarkan ingin meninggalkan Aston Villa. Chelsea disebut-sebut bisa mendapatkan kiper Argentina itu sebagai opsi di bawah mistar. Kiper Chelsea, Robert Sanchez, yang menjadi sorotan di mana performa pemain asal Spanyol ini kurang prima di Craven Cottage pada Selasa 25 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Saat Chelsea menang 3-2 atas Fulham, di mana gol Fulham ke gawang Chelsea merupakan buah dari keteladoran Sanchez. Tembakan Josh King yang menyasar ke sisi tiang dekat malah gagal diantisipasi oleh Sanchez. Sementara pada gol Goncalo Garcia, Sanchez gagal bereaksi dengan cepat usai menepis bola. Bola rebound tersebut kemudian disambar oleh Garcia masuk ke gawang. Banyak pihak meminta Chelsea membeli kiper baru, di mana mantan pemain Chelsea, Emmanuel Petit, ini menyebut Martinez sebagai pilihan yang pas untuk si biru.

Tampilan pekan pertama Chelsea dinilai menjanjikan dengan keuntungan tak ada kompetisi Eropa musim ini. Mereka dinilai bisa meramaikan persaingan juara. Chelsea menang tipis 3-2 atas Fulham pada pekan pertama Liga Inggris. Meski pertahanannya tampak goyah, namun penampilan pasukan Xabi Alonso saat menyerang dianggap menyimpan potensi yang besar. Dan itulah tadi informasi terakhir di Pro 2 Sports siang hari ini bersama dengan Linda. Jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, dan salam olahraga.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya ke informasi berikutnya. Yang kali ini terkait dengan informasi hiburan nih teman Pro 2. Kabarnya Divki Halim rilis belum selesai tentang cinta yang tak pasti. Jadi Divki Halim merilis single terbaru berjudul Belum Selesai pada 26 Agustus 2026 dengan tema hubungan dalam ketidakpastian. Lagu ini bercerita tentang keinginan seseorang untuk tetap memperjuangkan hubungan meski menghadapi rasa kecewa, rindu, marah, dan kebingungan. Di mana pesan utama lagu ini adalah permasalahan dalam hubungan tidak selalu berakhir dengan perpisahan karena masih ada kesempatan untuk berkomunikasi dan saling memahami.

Produara di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aiki, teman Produa. Nih, selain dari Divki Halif tadi ada informasi lainnya ya terkait akan kabar mengejutkan datang dari Dedi Mahendra Desta alias Desta yang kabarnya keluar dari Pindes Corp ya. Desta yang mengaku berat sebenarnya untuk mengambil keputusan mundur dari Pindes Corp, perusahaan media kreatif yang ia dirikan dan besarkan bersama sang sahabat Vincent. Pengakuan ini disampaikan Desta melalui pernyataan tertulis di akun Instagram pribadinya pada Kamis 27 Agustus 2026. Yang mana Desta mengumumkan pamit dari Pindes Corp setelah melewati proses pertimbangan yang panjang. Dan maka dari itu Desta juga meminta publik dan para penggemar untuk tidak memunculkan asumsi miring atau spekulasi-spekulasi liar di balik langkah pengunduran dirinya ya. Dan permohonan maaf juga disampaikan Desta selama ini bahwa memang meski wajahnya tak lagi mewarnai operasional serta konten harian Pindes Corp di masa mendatang, Desta optimis bahwa platform media digital tersebut bakal terus berkembang dan bebas berinovasi.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nih masih ada lagi teman Pro 2 soal film Baby Udon ya, yang menceritakan kisah nyata pasangan Fanny Kondo dan suaminya Hajime Kondo dengan fokus pada perjalanan perjuangan hidup mereka. Film ini diproduksi oleh Sumargo Films dan Lito Pictures serta mengangkat tema harapan mendapat keturunan dan berbagai persoalan kehidupan rumah tangga. Peluncuran film Baby Udon dilakukan melalui konferensi pers pada Rabu 26 Agustus 2026 dengan kehadiran tim kreatif dan juga para pemeran ya.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.
3: Sama Pro 2, teman terbaik.

Pro2 Rari Banjar Masin, teman terbaik kamu. Ada lagi nih teman Pro2, masih dari dunia perfilman ya teman Pro2. Yang mana untuk film Laut Bercerita, kabarnya bakal tayang pada Oktober 2026. Film yang diadaptasi dari novel populer bertajuk sama, karya Laila S. Kudori, dipastikan bakal tayang mulai 29 Oktober di seluruh bioskop Indonesia. Pengumuman tersebut datang bersama perilisan poster dan soundtrack resmi Laut Bercerita yang bertajuk Matilah Kau Mati oleh Efek Rumah Kaca pada Senin 24 Agustus 2026. Dan film Laut Bercerita ini merupakan hasil adaptasi novel bertajuk sama ya teman Pro2 ya. Yang saat itu novel tersebut juga pernah digarap bersama film pendek yang diperankan oleh Reza Rahadian sebagai Biru Laut dan Dian Sastrowardoyo sebagai Ratih Anjani.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin bawang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, yang mana Tim Curry, aktor yang dikenal luas lewat perannya sebagai manajer Hotel Plaza dalam film Home Alone 2, Lost in New York, kabarnya meninggal dunia pada usia 80 tahun di Los Angeles, Amerika Serikat. Kabar duka ini konfirmasi sang manajer Marcia Hurwitz yang menyampaikan bahwa Curry mengembuskan nafas terakhirnya dengan tenang di kediamannya di kawasan Toluca Lake pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga,

0: Cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Kamu masih bersama Pro 2,
2: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah stay tune pada siang hari ini bareng sama Linda. Dan mohon maaf nih kalau ada salah-salah katanya ya. Tapi tenang aja, keseruan kita gak cuma sampai di sini. Setelah ini bakal ada Febri yang nemenin kamu di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari. Sudah saatnya Linda pamit, selamat beraktivitas, jaga kondisi kesehatan dan jangan lupa pakai maskernya ya. Setia terus dengerin Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Okay.

0: RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Gimana kabarnya di sore hari ini barengan aku Febri, teman-teman? Kita masih diselimuti asap ya, kayak pagi tadi jujur bau banget. Dan juga walaupun asapnya gak yang terlalu tebal, tapi kita coba tanya dua orang yang udah barengan aku hari ini. Kalau biasanya kalian mungkin lihat mereka di live TikTok Prodo aja, kali ini ada siapa nih?
1: Halo teman-teman Prodo.
0: Kok satu orang doang sih? Mana sih satunya?
1: Halo teman-teman Prodo.
0: Ada Ala dan Dinina, yeay. Teman-teman.
2: Halo.
0: Dinina, kamu mau dipanggil siapa sih? Dini, Nina,
2: Dindin. Sebenarnya banyak sih yang bilang ada Dini, ada Dina, ada Nina, ada Dindin. Jadi kepercayaan masing-masing aja panggilnya apa?
0: Udah kayak agamanya, kepercayaan masing-masing. Tapi Dindin ya. Kali ya, Dindin kali boleh. Ya. Nih. Dindin, nah ini. Kalau tadi aku udah ngebuka terkait memang asap di tempat kita itu lagi banyak banget. Dan memang memulai siaran hari ini teman-teman, kita selama beberapa jam ke depan, selain memang ketemu sama 3 orang akhirnya ya hari ini ya, aku coba-coba ngajakin mereka karena mereka udah broadcasting di SMK 2 Banjarmasin.
2: Betul.
0: Tuh, ini selain itu nanti sebenarnya kalau jam 4 gak ketemu mereka, kita ketemunya sama narsum-narsum dari mana, ditungguin aja teman-teman. Tapi jam 5 mungkin ketemu sama mereka lagi di request time darinya Ala dan juga Dinina. Nah, kalau kalian tadi berangkat sekolah gimana? Berangkat ke sini.
2: Iya. Ala dulu apa?
1: Kalau aku ya, teman-teman Prodo, bener-bener asap banget. Baru aja keluar dari rumah tuh, ya Allah, baunya tuh bener-bener bau banget, Kak, sumpah.
0: Atau Ala. Kalau Dinina kayaknya enggak jauh-jauh banget ya tempat kalian ya sebenarnya.
2: Iya. Kalau dari aku nih, teman-teman Prodo, dari klien kan, menurut aku hari ini tadi nggak terlalu ya.
0: Nggak, oke.
2: Nggak terlalu, pas sampai di tempat magang aja, baru ada asapnya gitu.
0: Oke, jadi baru memang rasa asapnya itu pas di RRI.
2: Iya, karena benar.
0: Ya di jalan-jalan pal-palan sih emang sebau itu dan benar. Asapnya sebenarnya nggak seberapa, cuman bau asapnya.
2: Sampai pedes mata tau nggak?
1: Tapi kan di AKSN tuh bener-bener kabut banget loh.
0: Oh, di AKSN kabut?
1: Iya, kabut
0: mungkin
1: banget.
0: Karena ada ini kali ya, kebakaran sebelumnya di beberapa lahan. Tapi itulah teman-teman, kita mungkin nggak jauh-jauh di jam 3 ini regam peristiwa mungkin akan bahas-bahas terkait kabut asap juga yang memang melanda Kalimantan Selatan, Banjarmasin dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kita akan nemenin kalian dengan lagu-lagu berikut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dengan kondisi iklim tropis dan berada di jalur khatulistiwa, Indonesia merupakan sebuah negara dengan kondisi alam yang sangat mendukung untuk ditanami berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk menjaga keberlangsungan hutan kita dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kerusakan hutan, seperti yang pertama, perambahan hutan. Perambahan hutan merupakan sebuah kegiatan pengalihan fungsi hutan menjadi sektor lain, seperti pemukiman atau perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dalam skala besar atau kecil. Hal ini dianggap bahaya karena jika dibiarkan terus-menerus, hutan di Indonesia akan mengalami kerusakan. Yang kedua, kebakaran hutan. Baik melalui faktor cuaca ataupun adanya sebuah kesengajaan dari manusia, kebakaran hutan juga mampu membuat hutan mengalami kerusakan akibat api yang membakar secara massal pohon-pohon yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Dan yang terakhir, serangan hama. Untuk faktor yang terakhir, serangan hama juga merupakan hal yang harus diwaspadai, karena hama yang membuat salah satu pohon menjadi mati atau rusak akan membuat pohon-pohon di sekitarnya akan mengalami hal yang sama. Melihat betapa pentingnya hutan bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia, sudah sangat sewajarnya kita saling menjaga hutan yang ada di Indonesia.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: RRI Pro 2 mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Loh, kalian gak masuk sana lagi? Kira mau ikut lagi. Tapi yang jelas teman Pro 2, ini terkait kabut asap dan ternyata kembali mengganggu 10 penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Nah, ini kabut asap yang memang menyelimuti Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 26 Agustus kemarin itu kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Dan General Manager Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Stepanus Milyas Wardana mengatakan terdapat 10 penerbangan yang ini terdampak kabut asap, yakni dari keberangkatan tujuan Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang hingga Samarinda. Sementara 4 lainnya ini merupakan penerbangan kedatangan dari Jakarta, Surabaya, dan Balikpapan, teman-teman. Nih, buat teman-teman yang mungkin mau berangkat, kayaknya bakal ada yang kena cancel dan lain-lain ya, karena mengingat di bandara sendiri itu kondisinya parah banget. Kalian kemarin sempat ke lewat-lewat di ini enggak? Lewat-lewat bandara apa segala macam ke Banjarbaru ada enggak?
1: Enggak ada sih, Kak.
0: Aduh. Sering banget. Enggak ada. Ada ya? Enggak ada. Oke. Tapi dari keluarga mungkin kali ya yang dikasih tahu, siapa tahu ada yang mau ke Banjarmasin dan lain-lain, kayaknya banyak bakal kena cancel nih.
1: Betul.
2: Iya. Yeah. Apa? Kemarin kan ada tante aku tuh yang kesini kan.
0: Yeah.
2: Jadi kemarin tuh sempet dibatalin gitu, di cancel pesawatnya.
0: Itu kapan waktu? Minggu kemarin apa gimana?
2: Iya, minggu kemarin.
0: Oh, minggu kemarin banget. Jadi emang kejadian ya, yeah. Ada kejadian di keluarganya Ala. Dan ini memang dibilang, ya mau gimana lagi ya, emang kabut asap teman-teman daripada bahaya. Dan memang ini kebanyakannya dari kabut asap itu kan pagi ya. Jadi kalau tapi waktu itu pulangnya kapan, mau pulang atau mau kesini?
2: Pas pulang.
0: Oh, pas pulang. Yeah. Sore, siang, malam?
2: Jadi pulangnya tuh jam 10-an gitu.
0: Oh, pagi.
2: Yeah.
0: Oh, 10. Oh iya, benar sih, masih kabut asap biasanya. Tapi itulah teman-teman, jadi buat kalian yang mungkin mau pakai apa ya? Bandara? Oh, pakai pesawat. Oh, mau pakai bandara sih. Mau pakai pesawat. Mungkin ya mau gimana lagi kalau emang udah tercancel atau ditunda dulu keberangkatannya.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Pro 2 FM. Sore.

0: RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, jadi di berita berikutnya, selain tadi memang kabut asap membuat dari penerbangan kita itu ada yang beberapa di cancel ya. Tadi juga Ala juga bilang kalau ternyata tantenya juga merasakan hal tersebut ya, La.
1: Betul, teman-teman.
0: Suara kamu deket lagi, deket lagi nih sama.
1: Betul, teman-teman Pro 2.
0: Nah, ini dari Syamsuddin Nur juga, yang lebih tepatnya prajurit Lanut Syamsuddin Nur, teman-teman, yang mana dari upaya penanganan kebakaran hutan dan lahannya di Kalimantan Selatan tentunya terus diperkuat oleh personel Satgas mereka. Nah, ini dilakukan pada Kamis 27 Agustus di menggunakan peralatan bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto yang ditempatkan di Embung Jokowi, kawasan Guntung Damar, landasan Ulin Banjarbaru, dan terdiri dari pompa air beserta berbagai perlengkapan pendukung pemadaman. Selain itu juga turut disiagakan ada beberapa alat berat yang digunakan untuk membuka dan memperlancar akses menuju lokasi ya, sehingga truk maupun kendaraan, karena memang yang diperlukan dari teman-teman petugas di lapangan itu adalah air, teman-teman, karena susah banget menjangkau titik-titik yang diperlukan dari dukungan pemadaman. Dan ada apa lagi lah, itulah.
1: Hey, jadi teman-teman Pro 2, dalam pelaksananya nih, para personel Lanut SAM melaksanakan pengamanan secara bergantian selama 24 jam. Kebayang gak sih capeknya, Fer?
0: Benar banget.
1: Okay, jadi nih, untuk memastikan peralatan tetap aman dan siap digunakan, pengamanan dibagi dalam 2 shift, yakni shift pagi dan shift malam nih.
0: Iya.
1: Okay, pengalaman tersebut.
0: Pengalaman.
1: Pengalaman.
0: pengalaman banget nih. Tapi pengamanan ini juga dilaksanakan hingga status tanggap darurat ternyata dinyatakan berakhir ya, La. Dan keberadaan personel di lokasi juga menjadi bagian dari upaya memastikan berbagai peralatan bantuan dapat terjaga. Kamu siap gak memadamkan karhut, La?
1: Siap aja, seperti siap aja. Untuk bumi yang sedang sakit.
0: Madamin hati dia aja dulu sih.
1: Boleh.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyerbasi teman terbaik kamu, Om Pro 2. Ini masih ngobrolin terkait karhutla di Banjarbaru dan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ya. Ini bersama pemerintah pusat, TNI, Polri, dan instansi terkait mulai mengarahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada penyelesaian 3 kawasan yang dinilai menjadi titik krusial. Tadi udah kita sebutkan juga, yakni ada Guntung Damar, Hutan Lindung Liang Anggang, dan Pekayuan Landasan Ulin. Penanganan karhutla ini juga tidak lagi sekedar mengejar titik api, tapi diarahkan untuk membangun sistem permanen yang mampu memutus siklus kebakaran berulang dari musim kemarau setiap tahunnya. Ketersediaan air, perendaman lahan, penempatan pompa, hingga penyediaan kolam bioflok portable, ini jadi bagian dari strategi tersebut. Dan hal itu dibahas Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisal Nurofik dan Kapolda Kalsel Ijen Pol Rosyanto Yuda Hermawan ya, saat meninjau posko pantau pengayuan di Kelurahan Landasan Ulin Rabu kemarin. Nah, dari hal tersebut juga ini dapat kita terima ya, kalau semoga aja dari sistem ini bisa permanen tadi, karena nantinya dari beberapa hal yang sudah disebutkan, salah satunya bioflok, ini udah ada sebanyak 6 unit bioflok portable yang udah disiapkan dan masing-masing memiliki kapasitas sekitar 12.000 liter dan dapat dipindahkan mendekati lokasi yang memerlukan pasokan air dan dapat diisi dari sumber pinggir jalan, kemudian didistribusikan secara estafet hingga mendekati titik kebakaran. Dan kedepannya jumlah bioflok ini ditargetkan mencapai sekitar 144 unit, biar teman-teman yang mungkin mau memadamkan api itu gak terlalu kesulitan ya, karena mungkin terbatas dari selang, sumber air, karena ada air yang bisa agak lebih portable untuk dibawa ke sana kemari. Semoga aja ini bisa berhasil dan juga menjadi hal yang mungkin bisa meredam dari penanganan, bukan meredam, tapi membantu penanganan karhutla itu sendiri.

0: kamu, terus dia ini gimana?
1: Pelan dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok kita loh.
0: Aduh, iya ya. Duh, maaf, aku ngerasan, seru banget ini.
1: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

RR Pro 2 menyermati teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan itu tadi untuk ragam peristiwa lokal kali ini. Nanti jangan lupa teman Pro 2 untuk gabung lagi ya, karena di jam 4 nanti selain memang ada info Pro 2, kita akan ngobrol-ngobrol nih sama-sama teman-teman Himabi di sore ceria juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: RRI Prodo menyerusi teman terbaik kamu. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id. Banjarmasin, dukungan pembinaan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terhadap UMKM terus mendorong pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan daya saing produk lokal. Salah satunya Purunggu, UMKM binaan BI yang mengembangkan kerajinan anyaman di Desa Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan melalui pembinaan ini, Purunggu tidak hanya mempertahankan kerajinan anyaman sebagai produk lokal, tapi juga menghadirkan berbagai inovasi menjangkau pasar yang lebih luas. Anyaman Purun kini dipadukan dengan sintetis guna menghasilkan produk yang lebih modern.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co.id. Banjarmasin, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar workshop penghitungan analisis beban kerja pustakawan yang bertempat di Aula Dispersif Kalsel pada Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti pejabat struktural dan fungsional serta perwakilan dari 13 kabupaten kota se-Kalsel dan menghadirkan narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yakni Agus Sutoyo dan Yudo Widiatmono serta narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari RRI.co.id. Banjarmasin, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan high level meeting dan forum konsultasi publik sebagai ruang koordinasi strategis. Kegiatan ini melibatkan pengelola perbendaharaan, satuan kerja kementerian dan lembaga, mitra kerja dan pemangku kepentingan layanan publik. Melalui forum tersebut, Kanwil DPJPB Kalso mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sekaligus merumuskan langkah percepatan pada semester 2 2026. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria,
2: sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Pro 2 menyermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi aku nemenin kalian di ragam peristiwa, tadi udah juga bilang ya kalau memang di sore hari ini kita bakal ketemu sama teman-teman Himabi Visip ULM. Dan ini ngebahas terkait koma mereka yang tentunya asik banget. Tapi udah mau mulai sih sebenarnya. Kita langsung sapa aja deh di sore hari ini. Ada teman-teman Himabi. Halo.
4: Halo.
3: Kok lemes gitu sih teman-teman? Kayaknya kena asap semua nih.
4: Kena asap.
3: Kena asap semua. Tapi kalian tadi dari kampus atau dari mana?
4: Dari kampus.
3: Dari kampus, yang lain dari rumah. Kok bisa enggak bareng gitu? Enggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi mungkin boleh dong langsung kenalan aja nih dari teman-teman Himabi, mungkin yang dari kampus dulu. Silakan kenalan.
4: Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Doni Abdullah, biasa dipanggil Doni. Aku di sini di Himabi tahun ini sebagai ketum.
3: Oke, ada ketua umum Himabi, teman-teman. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya kalian aja. Kalau yang di tengah ada siapa?
5: Oke, perkenalkan aku Muhammad Rabib Kadipa sebagai ketua pelaksana dari Business Plan Competition.
3: Oke, udah ke spill ya, kita mau ngomongin apa ya.
4: Iya.
3: Kak, yang paling ujung nih, ada siapa nih?
6: Oke, halo. Perkenalkan, aku Haura. Aku sebagai sekretaris pelaksana dari Business Plan Competition 3.0.
3: Oke, jadi di sore hari ini teman-teman, kita akan bahas terkait Business Plan Competition ya, 3.0. Dari namanya aja udah tuh, ide bisnis.
4: Nah, ide bisnis.
3: Tapi boleh dong teman-teman, siapa tahu nih dari teman-teman Pro 2 yang kayak bertanya-tanya, sebenarnya business plan competition ini apa sih? Boleh, siapa nih yang mau jelasin?
4: Mungkin ketuplak atau sekplak?
3: Ketuplak deh, boleh deh, ketuplak dulu deh. Masa sekretarisnya? Ketuplak dong. Kok malu-malu ketuplak?
4: Boleh, silakan.
3: Dari Raffi, silakan dari Raffi.
5: Jadi untuk business plan sendiri itu, yaitu sebuah kompetisi untuk penyusunan proposal, yang dimana nanti kami tentukan juga untuk tema dan juga subtemanya.
3: Oke.
5: Jadi untuk tahun ini juga kami mengadakan dengan skala regional Kalimantan.
3: Oh, berarti sebelumnya berarti ada perubahan ya, kalau
4: ada perubahan.
3: Kalau 2.0 skalanya
4: di fakultas saja.
3: Oh, fakultas saja. Dan ini peningkatan. Alhamdulillahnya peningkatan ya. Jadi regional Kalimantan. Seluruh Kalimantan. Tapi tadi kita ada sedikit ngomong-ngomong, ternyata memang udah mau mulai ya sebenarnya, kalau
4: udah mau mulai.
3: Kalau dari acaranya dan dari pendaftaran juga udah selesai. Tapi mulai dari kapan sih kemarin? Kalau pendaftaran segala macam gitu.
6: Sebenarnya untuk pendaftaran itu mulai 3 Agustus kemarin sampai 24 Agustus.
3: Mm-hmm. Oh, baru-baru aja juga ya sebenarnya. Ya. Oke, jadi sekitar enggak sampai sebulan juga itu dari pendaftaran segala macam akhirnya udah ditutup dan udah mendapatkan proposal-proposal yang masuk. Dan sekarang berarti lagi di tahap apa kalau dari proposal yang masuk ini?
6: Untuk saat ini sedang di tahap penyeleksian. Okay. Jadi nanti akan dipilih 5 proposal terbaik untuk masuk ke grand final.
3: Oh, langsung ya berarti ya. Jadi kayak dari babak penyisihan langsung ke final. Oke, itu dari tahapannya. Mungkin kita ngebahas itu dulu, tapi aku penasaran tema tahun ini, teman-teman. Kira-kira apa tuh?
6: Untuk tema tahun ini kami membawakan Innovate to Impact, Gen Z Shaping the Next Entrepreneurship Era.
3: Jadi dari temanya sendiri ini pengen yang berimpact banget. Tapi kenapa akhirnya mengarah ke sana temanya? Siapa yang punya ide ini. Ini sebenarnya nggak ada acara ya di sini ya. Tapi boleh mungkin dari siapa, dari teman-teman, mungkin Doni sendiri.
4: Oke. Jadi sebenarnya kan kita bisa ngeliat juga kan bahwasanya setelah lulus dari bangku perkuliahan, anak-anak khususnya di administrasi bisnis nih bisanya apa? Bisanya apa? Kan kalau kita tahu kan cuman ada dua jalan, entah jadi pegawai atau jadi bos.
3: Benar.
4: Jadi ini jadi salah satu langkah khususnya dari Himabi sendiri buat ayo dong anak-anak bisnis kita lombain ide-ide bisnisnya. Prize pool-nya ada kok. Nanti kan kalau misalkan mereka yang bikin usaha itu bisa membuka lapangan pekerjaan juga. Bahkan bisa menjadi bos ya kan. Siapa yang enggak mau jadi bos sekarang?
3: Semuanya kan.
4: Semuanya jadi bos.
3: Benar. Jadi emang ya hitung-hitung pengalaman mereka juga ya.
4: Pengalaman mereka sendiri.
3: Pengalaman mereka buat punya ini loh ada ide bisnis. Coba tuangin berhasil enggak? Nah, betul. Ini dari teman-teman memang menyediakan lahan ya untuk apa ya bilangnya, lahan untuk berkembang nih dari teman-teman. Dan sampai sekarang untuk dari yang masuk itu kalau pendaftarnya sendiri kebanyakan dari mana teman-teman?
4: Kebanyakan dari Kalimantan Selatan ya, mayoritasnya.
3: Mayoritas Kalimantan Selatan. Tapi ada juga dari teman-teman Kalimantan yang lain.
4: Iya, ada juga dari, beberapa dari beberapa provinsi Kalimantan juga.
3: Dan memang akhirnya nanti dipertemukan. Tapi berarti kalau yang dari provinsi lain itu nanti datang ya harusnya ya?
4: Datang kalau final mereka lolos.
3: Kalau lolos nanti didatangkan atau mungkin datang sendiri kali ya?
4: Datang sendiri tapi kita menanggung apa, Hora?
6: Menanggung penginapannya.
3: Asik. Itu tuh yang terpenting tuh buat diketahui teman-teman. Tapi nanti kita bahas lagi ya setelah yang satu ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ngobrol-ngobrol Business Plan 3.0 ya, untuk kompetisinya. Nah, kita bahas nih kompetisinya, walaupun udah selesai ya pendaftaran dan lain-lain, tapi siapa tahu nih teman-teman mungkin ada yang tertarik dan tahun depan ada lagi. Harusnya ada lagi dong.
3: Harusnya
2: ada lagi. Tapi dari Business Plan 3.0 ini teman-teman, mungkin bisa dijelasin dari kemarin awal-awalnya itu mereka harus ngapain aja sampai nanti mungkin ke babak finalnya itu ada apa aja. Boleh, siapa nih yang mau jelasin? Raffi. Raffi Haura. Ini gak liat-liatan semuanya soalnya. Raffi deh, Raffi deh.
4: Oke, jadi untuk rangkaiannya itu, mm-hmm. pertama itu kami membuka pendaftaran.
2: Yeah.
4: Dan di situ kami sudah terbuka juga Kak, mm-hmm. untuk pengumpulan proposalnya.
2: Mm-hmm.
4: Jadi nanti setelah proposal itu dikumpulkan, akan langsung kami kirimkan kepada juri penyeleksinya.
2: Oh oke, okay. Juri penyeleksinya kebetulan dari pihak kampus juga atau dari mana?
3: Kampus.
2: Oh, dari dosen-dosen kampus ya berarti ya. Oke, okay. dari kampus, dan setelah diseleksi mereka kemana lagi? Apa lagi berarti?
4: Setelah diseleksi, mm-hmm. Nanti akan dipilih 5 terbaik, mm-hmm. untuk kami hadirkan di hari-hari kami, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Grand finalnya.
4: Yeah.
2: Itu puncak di acaranya. Puncak acaranya. Puncak. Di tanggal berapa itu kalau grand finalnya?
5: Untuk puncak acaranya sendiri itu ada di tanggal 6 September.
2: Oh, tanggal 6.
5: 2026.
2: Oke, okay. Jadi dari mereka itu kan setelah seleksi dari tanggal 5 untuk yang puncaknya, grand finalnya itu dari 5 ke 5-5-nya berarti harus presentasi ya?
5: Iya,
2: mempresentasikan
5: dari
2: bisnis.
5: 5 tim tersebut.
2: Oke, okay. Ini berarti kategorinya ada apa aja teman-teman kalau boleh tahu?
5: Untuk kategori Business Plan Competition 3.0 ini, mm-hmm. Kami itu ada 3 kategori, Kak.
2: Okay.
5: Yang pertama itu eco-friendly and sustainable product, mm-hmm. lalu untuk yang kedua itu food and beverage product, mm-hmm. dan yang terakhir ada smart household.
2: Oh, oke. Okay. Ya. Jadi memang lebih ada yang tadi lebih ke hijau ya, yeah. apa produk hijau?
3: Produk hijau, eco-friendly.
2: Eco-friendly, kok produk hijau apaan? Teh hijau. Terus ada makanan sama household tadi ya?
5: Iya.
2: Yeah. Apa
3: rumah tangga?
2: Rumah tangga, mm-hmm. lebih tepatnya. Sampai saat ini kalau dari pengamatan teman-teman lebih banyak kemana kalau dari 3 kategori itu yang masuk?
5: Dari 3 kategori yang masuk, yang paling banyak itu yang di eco-friendly.
2: Oh, eco-friendly-nya. Iya. Padahal aku barar makanan. Ternyata eco-friendly-nya ya, teman-teman.
3: Eco-friendly
2: memang lagi banyak juga enggak sih kayak teman-teman yang mungkin ide-ide, ini bisa eco-friendly nih.
3: Iya,
2: itu tuh dari teman-teman. Dan memang dari 3 kategori ini apakah juaranya itu satu-satu atau cuma satu nih, teman-teman?
5: Untuk juaranya itu tidak berdasarkan kategori,
2: oh, okay.
5: Cuman kayak juara 1, juara 2, juara 3, mm-hmm. dan ada 2 juara harapan.
2: Oh, berarti sebenarnya 5-5-nya itu sebenarnya menang.
3: Nah. Iya.
2: Nah, itu tuh. Tapi menangnya apa dulu? Juara 1, yeah. juara 2, juara 3. Karena tadi ada harapan ya, ternyata yeah. ya ada harapan. Dan kategori sendiri itu cuma mengkategorikan bisnis plan-nya apa, yep. gitu ya.
3: Iya,
2: oke. Okay. Kalau tahun kemarin sama juga ada pakai kategori kayak gini atau dibebasin? Kalau yang 2.0 setahu kalian.
3: 2.0 tuh ada kategorinya juga.
2: Ada kategorinya juga. Oke. Okay. Jadi yang tahun ini juga sama kategorinya ada 3. Dan itu presentasinya di tanggal 6 ya.
3: Iya,
2: tanggal
3: betul.
2: 6 September 2026 dan harus datang.
3: Nah,
2: ya, harus datang. Nah, selain business plan competition 3.0 ini kan enggak mungkin ya enggak cuma ada kompetisi doang. Selain ya. Kompetisi dari business plan itu sendiri ada apa lagi nih, teman-teman? Boleh siapa nih?
4: Selain business plan ini, mm-hmm. Kami juga mengadakan seminar, Kak.
2: Woi, ada ya. Seminar.
4: Iya,
2: yeah. Kayaknya aku bikin kaget deh tadi ketika. Seminarnya temanya apa nih, teman-teman?
4: Untuk tema seminarnya sendiri itu, mm-hmm. Turning Plans into Impactful Action.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ya. Mengubah rencana menjadi aksi yang nyata.
2: Nah, itu tuh. Karena biasanya ide mah banyak.
3: Ide yang
2: geraknya enggak.
3: Itu dia.
2: Idenya banyak, geraknya enggak. Nah, itu biasanya. Dan ini pendaftarannya masih dibuka?
4: Masih dibuka.
2: Seminar masih dibuka. Sampai tanggal berapa, teman-teman?
5: Sampai tanggal 29 Agustus.
2: Oh, ya. Ini bentar lagi ya, sekitar
3: dua hari lagi
2: sebenarnya, teman-teman. Dan buat kalian ini narasumbernya, teman-teman. Karena udah tahu temanya, narasumbernya, apakah bisa di-spill? Siapa nih narasumbernya?
5: Okay. untuk narasumbernya sendiri itu ada Bapak Zulfikar Alimuddin.
2: Oh.
5: Beliau merupakan direktur utama Yayasan Hasnur Center.
2: Ya. Betul, ini
5: direktur
2: sudah sangat
5: eksekutif.
2: Betul, sudah sangat terkenal sekali ya, nama Pak Zulfikar sendiri udah di mana-mana. Mungkin kalian-kalian ada juga yang pernah ketemu di beberapa kafe ya, karena beliau sering tuh nimbrung sih, kayak banyaklah kegiatan beliau.
3: Iya.
2: Tapi jujur pengalamannya banyak banget.
3: Daging
2: semua, daging pokoknya semua. Dari Pak Zulfikar sendiri. Dan itu sih. Nah, ini dari seminarnya teman-teman. Tadi udah tahu narasumbernya Pak Zulfikar sendiri. Pasti tertarik nih teman-teman buat ikutan. Daftarnya bayar tidak? Berapa tuh? Kalau bayar berapa teman-teman?
5: Oke, untuk biaya pendaftarannya sendiri, untuk yang ini yang bayar untuk perorangan ya, itu tuh di mahasiswa administrasi bisnis ada di harga
2: Rp25.000.
5: Lalu untuk yang umum dari siapapun bisa ikut, ini umum ya.
2: Bener.
5: Nah, itu tuh di harga Rp27.000.
2: Oh.
5: Namun kami juga ada bundling.
2: Ini dia, paket hemat.
5: Oke, nah untuk bundling ini kami ada mengadakan duo sama trio. Nah, jadi untuk yang duonya dulu nih. Nah, yang duo itu yang mahasiswa adbisnya di harga
2: Rp40.000
5: dan yang umumnya di Rp45.000.
2: Oke.
5: Nah, untuk yang trio nih. Yang trio mahasiswa adbisnya Rp50.000 dan umumnya Rp55.000.
2: Oh, enggak jauh banget ya teman-teman. Sangat-sangat affordable nih.
3: Masih terjangkau
2: mau kalangan yang umum, mau kalangan mahasiswa Rp25.000 untuk dapat ilmu daging kapan lagi? Jarang-jarang ketemu Pak Zulfikar, teman-teman.
3: Daging
2: semua pokoknya. Ini tanggal berapa teman-teman? Kan tadi kalau puncaknya memang tanggal 6. Apakah tamat tanggal 6 juga atau gimana?
5: Iya Kak, di tanggal 6 juga.
2: Oke.
3: Jadi satu rangkaian.
2: Jadi bakal ada seminar dan grand final ya.
3: Betul.
2: Grand final dari Business Plan 3.0 untuk kompetisi. Jadi seminar dulu kah acaranya, baru lomba atau kayak gimana teman-teman?
4: Untuk acaranya itu nanti grand finalnya dulu Kak.
2: Oh, grand final dulu.
4: Iya, setelah grand final baru ada sesi seminarnya.
2: Oh, oke. Jadi dan pengumuman juga di sana ya berarti
3: di sana
2: ya.
3: Di sana juga.
2: Pengumuman, dan buat teman-teman yang ikut business plan harus standby ya.
3: Standby
2: karena ada sesuatu ya teman-teman ya. Ini boleh dong dikasih tahu sesuatunya tadi. Doni deh. Kayaknya gatel banget nih ngomong.
3: Ini mungkin sebagai anu aja ya.
2: Semangat.
3: Kisi-kisi. Siapa tahu tahun depan juga sama.
2: Amin,
3: gitu kan.
2: Amin.
3: Jadi prize pool tahun ini tuh sebenarnya di angka 10 juta.
2: Prize poolnya 10 juta. Yang memperebutkan dari 5 orang bagi-baginya udah lumayan banget.
3: Lumayan.
2: Betul. Jadi
3: setara UMR.
2: Betul. Kayaknya jauh banget nih kalau setara UMR bagi-baginya. Tapi dari prize poolnya sendiri 10 juta.
3: 10
2: untuk
3: juta.
2: Untuk teman-teman dari business plan yang 3.0.
3: Iya.
2: Dan yang menarik lagi di seminarnya juga selain dapat ilmu dapat apa ya? Ada dapat apa?
5: Ada dapat door prize.
2: Ada door prize ya teman-teman ya. Jadi selain memang dapat ilmu, dapat barang. Ini nih yang mungkin buat teman-teman jangan sampai pulang duluan ya, selesai dari habis seminar capek pulang. Jangan teman-teman ya.
3: Ada door prize-nya.
2: Tapi boleh di-spill enggak door prize-nya apa? Ada kisi-kisi enggak door prize-nya apa?
3: Satu deh, silakan
2: Haura.
5: Oke, mungkin salah satu door prize-nya.
2: Kategori door prize aja deh.
3: Kategorinya aja deh.
5: Paket skincare.
2: Itu tuh yang ditunggu-tunggu. Ada door prize-nya paket skincare, teman-teman. Jadi boleh banget ya buat kalian ini nanti berarti ada acaranya. Kalau boleh aku simpulin ada business plan competition-nya. Itu dan juga ada seminar tadi ya.
3: Iya.
2: Dari dua ini dengan di tanggal yang sama ya berarti.
3: Di tanggal yang sama.
2: Tapi kalau yang lombanya itu bisa ditonton teman-teman yang datang?
3: Iya.
5: Iya bisa.
3: Mereka yang beli tiket juga dapat pengalaman langsung buat nonton gimana sih mereka presentasi, orang-orang ini presentasi juga, betul. Ilmu juga tuh.
2: Betul. Berarti udah dibuka dari jam berapa sih teman-teman kalau dari acaranya sendiri puncaknya?
3: Untuk buka booth-nya itu tanggal berapa? Jam berapa? Jam 8 ya?
5: Jam 8.
2: Oh, jam 8. Berarti memang dari teman-teman yang mau, mungkin ada yang mau lihat langsung juga ya tadi ya. Dari business plan itu bisa datang lebih awal dari jam 8 karena udah mulai harusnya ya.
3: Jam segitu.
2: Untuk seminarnya sendiri berarti jam berapa?
5: Untuk seminarnya itu dimulainya setelah para
2: oh setelah itu, finalis selesai ya, ya berarti ya, berarti ya mungkin sekitar ya jam 9 ke atas lah ya ibaratnya ya. Jadi mau kalau tapi kalau mau datang mah datang dari awal aja nggak sih
3: iya.
2: Biar lihat langsung ya. Betul pengalamannya nggak kesana kemari lagi,
3: jadi double pengalamannya.
2: Jadi double pengalamannya. Dan tempatnya teman-teman ada di mana?
5: Tempatnya di Lecture Theater Hall Gedung Baru Visip ULM.
2: Nah, buat yang nggak tahu di belakang yeah.
3: Ada tulisan I Love Visipnya. Nah, itu dia.
2: Itu dia pokoknya penunjuknya. Kalian lurus ke belakang, cari aja Visip, ada I Love Visip.
3: Ada I Love Visip. Di situ, yeah, situlah tempatnya.
2: Nanti ada aja teman-teman dari Himabi ya pasti yeah. Ya, yang berjaga untuk mengarahkan teman-teman. Tapi itu dulu, kita kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Pro 2 FM. Sore.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Oke teman-teman Pro 2, kita udah di sesi akhir Sore Ceria kali ini. Dan ya, buat teman-teman promosi gak sih dari Himabinya nih?
3: Pasti.
2: Siapa nih yang mau promosi?
3: Yang paling cantik di antara kami.
2: Oh, Raffi. Aura silakan promosiin dong dari Business Plan 3.0 Competition. Boleh silakan.
4: Oke, teman-teman semuanya. Selamat sore. Jadi untuk Business Plan Competition 3.0 saat ini, meskipun sudah tutup pendaftaran, aku harap apabila ada di tahun depan, teman-teman semua bisa ikut nih. Karena ini nih sangat worth it banget. Karena sesuai tema juga, kita kan menunjukkan kepada Gen Z. Karena Gen Z itu orang-orang yang kreatif. Terus kalian itu harus mengeluarkan ide kalian, karena kalian itu, aku tahu karena aku Gen Z juga, kalian itu adalah orang-orang yang kreatif sekali. Oke. Namun tidak apa-apa, karena mungkin Business Plan Competition 3.0 ini sudah tutup, mungkin teman-teman semua bisa ikut untuk menyaksikan puncak acara Business Plan Competition 3.0 yang akan diadakan pada tanggal 6 September 2026.
2: Oke.
3: Harganya berapa?
4: Oke, untuk harganya yang perorangan itu mahasiswa Adbis di harga Rp25.000 dan untuk umumnya di Rp27.000. Untuk yang bundlingnya ada bundling duo dan trio. Untuk bundling duonya mahasiswa Adbis itu ada di harga Rp40.000 dan umumnya Rp45.000. Dan untuk yang trio mahasiswa Adbisnya Rp50.000 dan umumnya Rp55.000.
2: Oke. Sudah sangat lengkap ya, sudah buat teman-teman ya. Pokoknya dari teman-teman walaupun nggak bisa dari yang ngikut bisnis plannya, nah ngikut yang ini ya,
3: seminarnya.
2: Dan juga menonton langsung dari grand final Business Plan 3.0 ya.
3: Iya.
2: Untuk karena jarang-jarang tuh ada di apa? Di terbuka ya, ibaratnya terbuka ya, yang pressure yang presentasi.
3: Tapi pembentukan mental.
2: Nah, betul. Tapi berarti dari yang pas grand final itu dewan juri langsung di sana ya?
3: Oh iya, langsung di sana. Dewan jurinya sangat kompeten.
2: Nah, betul. Nanti melihat ya, dicaci maki.
3: Enggak.
2: Pastinya kritik yang membangun. Nah, itu teman-teman, masa digituin sih. Tapi dari teman-teman berarti tadi ada seminar dan ada Business Plan 3.0 untuk competition-nya. Tapi sudah berjalan dan semoga nanti dari yang 5 itu bisa menampilkan yang terbaik ya. Dan pastinya seminarnya nih. Slotnya berapa ya teman-teman kalau seminar ini? Ada terbatas slot atau gimana?
4: Terbatas,
3: Kak. Iya. Terbatas.
2: Berapa?
4: 150
2: orang. Iya. Jadi buat teman-teman karena tinggal 2 hari lagi. Nah, itu.
4: Mau penuh nih slotnya.
2: Nah, itu tuh.
3: Jangan sampai kehabisan.
2: Nah, jangan sampai ketinggalan, kehabisan karena narsumnya daging banget.
3: Daging.
2: Nah, betul. Daging banget, Bapak Zulfikar. Kapan lagi kalian ketemu? Karena biasanya anak-anak bisnis juga enggak jauh-jauh ke Hasnur ya. Itu. Magang Merdeka, tapi Magang Merdeka udah enggak ada ya, teman-teman.
3: Masih ada.
2: Biasanya ke sana.
3: Iya.
2: Nah, itu. Jadi pokoknya buat teman-teman. Tapi mungkin sebelum kita tutup nih, mungkin dari Doni atau dari Raffi, boleh harapan kali ya. Dari Doni deh dulu deh, sebagai ketua dari Himabi sendiri, melihat adik-adiknya nih. Kok adik-adik? Gimana tuh Don, harapannya Don buat acara ini Don?
3: Ya harapannya sih apa yang sudah ada tetap berjalan dengan lancar dan maksimal. Dan siapapun ketuplaknya tahun depan, harapan besar untuk membawa prestasi-prestasi khususnya nakat bis di kancah Kalimantan atau nasional itu tuh semoga terus dijaga bahkan ditingkatkan.
2: Amin. Itu dia. Kalau Raffi sendiri nih sebagai ketuplak nih, masa harapannya sama kayak jangan sama dong ya.
5: Oke. Kalau dari aku yang kuharapkan itu Bicom ini dapat menjadi wadah bagi generasi Z maupun masyarakat umum untuk memperoleh wawasan, memperluas pengalaman serta berani mengubah ide dan rencana bisnis menjadi aksi yang memberikan dampak nyata.
2: Amin. Semoga juga nanti kalau memang ada 4.0 nasional enggak sih?
3: Harusnya sih.
2: Ya seenggaknya masih kalau memang belum bisa Kalimantan dulu.
3: Kalimantan tetap. Lagi.
2: Tapi makin banyak nih yang datang. Iya. Tuh, nanti ya kalau memang nasional makin mantap. Amin. Semoga amin. Lancar ya buat teman-teman ya. Semoga lancar, amin. Semoga nggak ada halangan yang berarti dan juga dari pelaksanaannya bisa full slot bahkan mungkin melebihi nggak jadi masalah. Tentunya kembali ke kalian juga ya, kelebihan juga nggak apa-apa, cuman tempatnya aja yang nggak cukup. Sampai lesehan nggak mungkin ya.
3: Jangan.
2: Tapi pokoknya buat teman-teman mungkin kalau info-infonya bisa cek di mana teman-teman kalau ada yang mau cek atau daftar.
4: Baik, bagi teman-teman kalau misalnya mau mendaftar puncak acara Grand Final dan seminar Business Plan Competition 3.0, bisa aja nih kepoin Instagramnya Himabi Visip ULM.
2: Oke, Himabi Visip ULM. Gak pakai spasi, gak pakai titik, gak pakai underscore ya.
3: Tidak.
2: Pokoknya Himabi Visip ULM di sini di sana udah tersedia semua infonya ya. Gitu. Baik pendaftaran maupun info-info yang mungkin teman-teman mau tanyain. Oke deh, thank you banget ya buat teman-teman ya. Sukses terus buat Doni, buat Raffi, buat Haura. Doni semoga skripsinya cepat selesai.
3: Amin.
2: Raffi dan Haura semoga lancar nih kuliahnya karena masih di tahap-tahap awal. Thank you ya buat teman-teman ya. Dan sampai ketemu di acara lainnya. Oke deh, dadah.
3: Dadah semua.
2: Dadah semuanya. Oke teman-teman bro 2, kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman Himabi Visip ULM dan jangan lupa untuk ikutan tanggal 6 ya teman-teman. Ya, mereka ada ngebuka puncak dari tapi Business Plan 3.0 Competition dan juga seminar yang pastinya daging banget ada Pak Zulfikar teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk tetap dengerin Produ FM, teman terbaik kamu. Kita tentunya bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang asik banget dan jangan lupa juga untuk tetap stay tune karena abis ini bakal ada request time. Tetap di 95.0 FM, teman terbaik kamu.

0: kenapa nggak diperbanyak ikut kegiatan positif, gabung komunitas, olahraga, atau usah skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita nggak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Pro 2 FM. Teman.

0: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: Era di Pro 2 mencerminkan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi kita udah ketemuan di sore ceria ya, ngobrol-ngobrol barengan teman-teman dari Himabi Visip ULM. Teman-teman jangan lupa untuk ikutan Business Plan Competition 3.0. Nah, ini ada yang mau ikut nimbrung nih. Hey.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Kita udah di request time ya, dibuka dengan saat-saat itunya Last Child. Dan ini requestan pertama ada Lila Jantung Hati darinya Nanang. Dan juga Sabrina Leonor selesai ya. Jadi buat teman-teman berbinar, ini udah diputerin, bakal diputerin. Jadi tenang aja. Tapi buat yang minta lagi, udah keputar teman-teman. Oke deh, ini diem-diem baik. Diem-diem baik, yang di sebelah senyum-senyum doang. Kita live ya teman-teman, yeah. Di live di mana lah?
1: Di TikTok.
0: Betul.
1: Nama TikToknya?
0: Di RRI. Betul, RRI yang skor Prodo Banjarmasin. Dan buat kalian yang mau via WhatsApp boleh juga di 0811 5111 420. Ketemuan sama Jantung Hati dulu, Lila.

0: RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ye, ini teman-teman. Nah, betul. Kita udah live dan ini tinggal satu lagu lagi ya, La.
1: Iya.
0: Yang bakal kita siapin baru yes. Slotnya tinggal satu lagu, betul. Teman-teman. Buat kalian yang pengen request sore hari ini, bisa request di TikTok ya dan juga di WhatsApp kita di 0811-5111-420 dan TikTok di RRI
1: Prodo Banjarmasin.
0: Dan tadi udah ada, kalau ini di WhatsApp dulu teman-teman, ada Bahrumnya yang request Janji Kita, Nuka dan Mahalini. Dan ada Azhar tadi, katanya semoga cepet nikah buat siapa, bosnya ya?
1: Buat
0: ini baca nih mana
1: buat
0: tadi?
1: Siapa tuh?
0: Nih.
1: Tolong doain bos Yadi lakas kawin.
0: Amin. Dengan lagu berenggunya yakni Gemilang, teman-teman. Oke deh, kita siapin dulu dua coach, kita bakal puterin dua-duanya sebelum ke lagu lainnya. Cek di sound.

0: acara Riprodo Menyer Mesin.
1: Halo teman-teman.
0: Teman terbaik kamu dong.
1: Teman terbaik kamu.
0: Masih di 95.fm teman-teman, dan requestan kita sudah full ya lah. Ya, udah full tuh banget.
1: Ini cepet sekali ya.
0: Benar,
1: kan?
0: Benar.
1: Iya, menit 17.
0: Betul. Ini dari mah baca nih yang request.
1: Sharon Photograp dari Pia.
0: Nah, yang bakal kita puterin habis ini, dan juga Ariana Grande teman-teman yang request darinya Bubble Head, yes, That I Made You Love Me. Langsung kita puterin dua-duanya sambil mengejar dari requestan teman-teman yang lain. Check this out ya.

Era di Brodo mencermati teman terbaik kamu. Oke, lanjut ya. Kita tadi ada Niji, biarlah, di request darinya Sria ya kalau enggak salah. Dan juga tadi Bull tadi yang request lagunya Cegil Nabila Takia. Oke, dua lagu ini dulu ya, La. Kita puterin dan langsung aja kita cekisot ya buat teman-teman.

0: Oke, teman-teman Pro 2 masih di 95,2 FM. Teman terbaik kamu. Magang banget nih masalahnya di sebelah, teman-teman. Nah, yang jelas nextnya ini tadi ada Hans, namanya jauh banget. Bentar. Kita cek dulu nih dari Hina Rolls. Tadi sebelumnya sebenarnya request yang lain, cuman berganti ya. Jadi Cats kayaknya bukan Hina Rolls deh yang request Cats Eye ini. Tadi kayaknya di atas nih ada nih. Teng. Oh, San Seviera, teman-teman, ternyata yang request bukan Hina Rolls. Buat Hina Rolls sorry banget ya, ke-skip ternyata. Dan aku lupa juga kayaknya lagunya belum sempat masuk ya. Jadi langsung aja deh kita ada Cats Eye dengan Gabriela dan juga tadi Semi Simorangkir Kesedihanku. Di request dari WhatsApp, teman-teman. Nih yang request nih namanya.
1: Lara Purnamasari.
0: Oke deh, langsung aja kita puterin dua-duanya.

0: Oke teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi. Ini 4 lagu terakhir ya. Ini ada Judika. Kamu bisa baca enggak?
1: Jikalau kau cinta.
0: Asik. Dari kos darinya Mako ya, darinya Malas Komen dan juga tadi Laras Puspitasari. Kalau tadi sebelumnya ada Lara Purnamasari, ini Laras Puspitasari ya yang request Lioda. Teganya kau. Aduh. Kenapa ini di akhir-akhir semuanya lagu galau? Ya deh langsung aja kita puterin ya.

0: Oke, tahun pro 2 kita udah di akhir ya lah buat yeah. requestan kali ini. Dan tadi ada Basir yang request yes. nih baca
1: kisah
0: nih,
1: kisah cintaku dari Noah.
0: Oke, dan juga mesin waktu dari Nyamawar De Jong ya, yang request dari Bang Herman. Dan langsung aja yeah. kita puterin dua-duanya. Thank you buat teman-teman yang request. Kalau mau request lagi jam berapa lah?
1: Jam 10 sampai,
0: malam ini.
1: Yes, jam 10 sampai jam 11 malam.
0: Betul. Dan bareng Gaisa ya, bareng Gaisa teman-teman. Dan langsung aja kita puterin Noah, kisah cintaku, dan juga ada mesin waktu Mawar De Jong.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di jam 6 dan ini saatnya kita untuk menunggu azan fardu maghrib ya, wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi bakal mungkin ketemu sama lagu-lagu yang tentunya nemenin buat kalian yang udah pulang. Tapi buat yang lagi berangkat, jangan lupa pakai maskernya ya teman-teman ya. Karena walaupun gak yang terlalu berkabut atau kayak gimana, tapi tetap aja dari bau asapnya ini masih terasa di area Banjarmasin. Ready gak ready? Tuan 13-in dia teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Pro 2 FM. Sore.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Nanti kita akan memutarkan azan teman-teman di 18:27. Dan buat kalian-kalian yang lagi di luar, lagi mau berangkat, jangan lupa, aku gak bosan untuk mengingatkan selalu pakai maskernya. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan tentunya jangan membakar sampah di kala kemarau ini. Karena kita tahu sendiri, percikan api yang sedikit aja bisa membuat satu lahan atau mungkin sekitar kamu itu kebakaran, dan tentunya ini menambah lagi kabut asap yang ada di sekitaran kita. Jadi ingat, yang paling penting adalah jaga diri, jaga kesehatan, dan jangan lupa maskernya.

RRI programnya masih teman terbaik kamu, tepat 18.27 saatnya kita bersama-sama untuk mendengarkan untuk azan Fardu Maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita. Karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Pro 2 FM, sore.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
3: Pro 2 FM. Sore. Ceria. Sore.

Era di Prodo menjelma teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah muterin untuk azan Fardu Maghrib ya, wilayah menjelma dan sekitarnya di 18:27. Dan buat teman-teman yang pengen sholat maghrib dulu sebelum jalan, ya boleh lah ya, boleh banget teman-teman. Tapi yang jelas ingat banget nih, kalau kalian jalan itu jangan lupa untuk pakai masker. Bawa masker deh, kalau emang kalian ngerasa, ah masih aman nih. Siapa tahu di tengah-tengah jalan itu kalian ngerasa, aduh mulai-mulai berkabut atau mulai berasap banget teman-teman. Ya kalau yang pakai mobil sih masih aman ya, kalian gak pakai masker dulu. Tapi buat yang pakai kendaraan tetap pakai maskernya teman-teman. Jangan sok ini deh, sok kuat teman-teman. Karena kita gak tahu ya dari kondisi tubuh kalian. Apalagi kalau malam-malam kan makin dingin di kemarau. Dan bisa aja jatuh sakit tiba-tiba. Anyway teman-teman, kita masih di 95,5 FM teman terbaik kamu. Dan aku mau nyampain dulu, kalau kita itu ada yang namanya ding bermain bersama di Era Defest. Jadi buat kalian yang pengen, kalian tahu kelompok bermain gak sih di Jakarta? Nah, inspired by itu. Jadi kita bakal main-main bareng, mau siapa aja boleh. Mau ajak pacar, ajak keluar, ajak keluarga boleh juga teman-teman, boleh banget. Yang penting slotnya masih ada. Itu di 6 September 2026. Yuk main sama-sama ya di Era Refest 2026. Buat main banyak permainan kayak asinan, terus juga Engrang dan teman-temannya. Dan juga buat kalian yang main Free Fire nih, dari teman-teman Free Fire Banjarmasin juga akan mengadakan lomba Free Fire ya barengan RR Refest juga. Jadi banyak banget, jangan lupa untuk follow RR Banjarmasin, karena kita lagi banyak banget event-event yang seru di September ini.

Oke teman-teman, Pro 2 habis ini jangan kemana-mana karena kita bakal lanjut lagi. Tapi bukan sama aku teman-teman, ada Gaisa yang nemenin kalian sampai kelar pukul 12 malam di Jaga Malam kali ini. So, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Aku harus pamit dan tentunya see you next time. Bye-bye, jangan lupa pakai masker.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam, balik lagi nih bersama Geisha yang bakal nemenin kalian sampai jam 12 nanti. 5 jam penuh Geisha bakal nemenin kalian dijaga malam ya teman-teman. Jadi Geisha kali ini bakalan bahas Pro 2 komenin ya teman-teman. Nah, bagi yang kepo nih apa yang Geisha bahas bakal malam hari ini, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama guys saya, teman Pro 2 di Pro 2 komenin pada malam hari ini. Nah, kita bakal ngebahas nih, katanya nih ada survei mengatakan, asik ada survei yang mengatakan nih kalau misalkan 35% Gen Z itu merasa bersalah banget kalau misalkan tidak produktif kerja pada masa liburan gitu, pada saat sedang liburan gitu. Nah, teman Pro 2 itu termasuk nggak sih? Nah, katanya nih, menurut survei LinkedIn nih, terhadap 9.461 orang profesional di IAS di Amerika Serikat, 35% Gen Z mengaku merasa bersalah banget nih, merasa guilty ketika tidak bekerja saat sedang berlibur. Angka ini lebih tinggi dibandingkan baby boomers nih yang berada di 22% ya, sedangkan Gen Z 35%. Wow, tinggi juga ya. Temuan tersebut juga menunjukkan nih sebagian Gen Z masih merasa perlu terhubung dengan pekerjaannya meski sedang beristirahat. Padahal liburan juga penting banget untuk memulihkan energi dan fokus sehingga seseorang tuh dapat kembali bekerja dengan kondisi yang lebih baik. Nah, gimana nih baik menurut teman Pro 2? Apakah kalian tipikal yang aku pengen bekerja gitu pada saat liburan, atau kalian yang tipikal kalau liburan aja, enggak usah mikirin kerjaan gitu?

0: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Pinjam duit dong, lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
5: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ternyata teman Pro 2, survei ini tuh benar ya, bukan hoax. No, hoax nih, dari survei Workforce Confidence Index ini yang digelar oleh LinkedIn nih ya, teman Pro 2. Siapa sih yang sekarang enggak tahu LinkedIn, apalagi Gen Z itu pengguna LinkedIn tetap. Aku pribadi sih pakai ya LinkedIn. Teman Pro 2 gimana? Pakai enggak sih LinkedIn, teman-teman? Nah, LinkedIn juga ini survei ya terhadap 9.461 orang profesional di Amerika Serikat membuktikan bahwa klaim 35% Gen Z ini merasa bersalah jika tidak bekerja saat liburan adalah fakta yang valid nih teman-teman. Tingkat kecemasan Gen Z ini menjadi yang tertinggi dibandingkan generasi lainnya. Menyusul Gen X sisa besar 32%. Oh, lebih lumayan besar juga ya Gen X, tapi lebih besaran Gen Z ya teman-teman. Milenial dengan sebesar 30% dan baby boomers nih yang hanya dianggap 22%. Ketergantungan ini juga dipicu oleh gaya hidup digital Gen Z ya teman-teman, yang terbiasa multitasking dipadu-padakan dengan tekan ekonomi in this economy, asik. Kalau kata Gen Z banget itu, bukan Gen Z aja sih, aku pribadi pun memakai slogan itu ya, in this economy teman-teman. Serta posisi mereka yang mayoritas masih di tingkat awal ya, entry level gitu, sehingga muncul dorongan konstan untuk terus membuktikan produktivitas demi mengamankan karir mereka nih teman Pro 2. Bagi teman Pro 2 gimana nih, boleh banget langsung ya komen-komen di IG atau di WhatsApp kita ya teman-teman.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masyarakat.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
4: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
3: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
4: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
3: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
4: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
3: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Geisha itu salah satu Gen Z ya teman-teman. Jadi jujur sebagai Gen Z juga angka 35% itu kerasa real banget nih teman-teman, karena kita tuh tumbuh di era serba cepat ya teman-teman, kayak hyper content gitu, connected, yang bikin batasan antara waktu istirahat dan kerja jadi makin buram nih teman-teman. Karena guys pribadi kan masih kuliah, jadi kayak kalau misalkan ini lagi, by the way guys masih libur ya teman-teman, masih libur kuliah, jadi kalau misalkan lagi libur bekerja, libur siaran tuh kayak what should I doing, aku WFC kemana gitu. Di satu sisi juga memang harus haus pencapaian dan tekanan kondisi ekonomi serta status pekerjaan entry level ya teman-teman, tapi di sisi lain juga kebiasaan selalu memegang ponsel ini benar-benar bikin ada ketakutan tertinggal atau FOMO ya teman-teman, atau fear of missing out ya teman-teman. Kalau tidak memantau pekerjaan saat liburan nih gitu teman-teman, kayak FOMO aja gitu, kayak aduh apain gitu. Kalian gitu juga sih teman-teman, fenomena kecemasan ini juga dan merasa bersalah nih adalah bentuk kecemasan kolektif generasi kita yang terjebak di antara tuntutan untuk terus membuktikan kapasitas diri dan keinginan untuk benar-benar burn out free nih. Nah bagi teman-teman Pro 2 gimana? Apakah kalian tuh tipikal yang liburan tuh pengen liburan aja, atau liburan juga masih memikirkan pekerjaan nih teman-teman?

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kami.

0: Malam ini gue udah gak sendirian karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Ya, gimana kabarnya bro?
1: Sehat-sehat,
0: Mister
1: Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong, sehat-sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus elu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi bangun
0: apa tuh? Okay.
1: Iya, jadi kita pas Hamin 1 sebelum gladi resik, kita tentuin nih, okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: bisa
1: ini viewersnya, iya gitu. Wih, kaget juga itu, cuman ya begitulah edit kita.
0: Seru ya, seru tapi ya, ya seru lah. Ya.
1: Jadinya tapi seru banget asli,
0: seru banget. Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, ini tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Nah,
1: cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin, iya sih mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya,
0: maksudnya
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu, tapi
0: betul,
1: kita tuh sebenarnya serius karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak nangis gitu, kayak coba gue gitu, emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya lagi, ya
1: iya kelihatannya tuh kita bercanda padahal enggak, itu serius.
0: Bener,
1: netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuatnya kita gitu. Gitu sih kira-kira.
0: Bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu ya.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Si apa pembawa apa sih bilangnya gitu, kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang
0: Pancasila ikutin, gitu. Benar. Kan.
1: Pikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Gitu kan, momen-momen kocak gitu.
0: Bener, gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah. Iya, ya mungkin ya, ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu bener itu banget. Bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya.
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, yeah, awal April yeah, singkat gue yeah, tuh.
1: Kalau nggak salah awal April yes.
0: Gitu kan. Tapi gimana so far yes. Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat, apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Nah, ini dia.
0: Loh, pindah. Kok
1: jadi ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer Bang, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kameranya? Entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Idola juga manusia gitu.
0: Seru
1: banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya idola kamu kena anemia.
1: Ini Elan mentang-mentang enggak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung ini susah nih, ini Paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Gila, balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes.
0: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya?
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser dia kayak nge-challenge Bang, lu coba, jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di-challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lo banget, tapi tema sehari-hari aja.
0: Oke.
1: Kalau Idola kan, ya cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan
0: Juni,
1: Mei Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin yes, jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa, gue mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: you
1: love me, we are happy family. Itu agak, salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love, salah bukan itu. Coba kayak
0: gitu lah. Oke. Tapi, iya silakan. Lanjut.
1: Iya, dulu lanjut.
0: Tapi kan lo kayak apa ya, Mas? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lo ngerasa ada cringe-cringe-nya gak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu?
1: Betul, iya. Karena apa ya, kayak gue gak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak, aduh agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue, ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gua gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau iya kan ya, agen asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu sih, kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesen-pesen aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesen-pesen buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi
0: kan selalu ketok-ketok
1: gitu. Meja amit-amit
0: ya enggak. Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: yang benar, betul itu, ya.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu sekali. Ya.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu kan? Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga-Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis nih?
1: Enggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Ada beberapa, ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh
1: ya.
0: Yeah?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu
0: kan. Iya.
1: Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gua nggak apa-apa, kayak ya kita nggak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gua makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Bener lagi deh. Nggak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah nggak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian nggak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Video brolin.
0: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya? Ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya. Maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, jadi gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya, gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
0: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya. Yes,
1: karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih, jadi ada 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah, jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing. Walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih.
0: Dari istri ya.
1: Emang dari gue.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, nggak datang sih deh.
0: Tahu mana sih Lulan? Astaga, bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih, karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan. Ya udah jaga-jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu. Karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuma maksudnya di istana.
0: Melewati.
1: Gitu lah.
0: Iya.
1: Nah, iya, Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biarkan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya iya iya.
1: Dan lucunya jadi Hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply. Wah, Bang, ada apa, Bang? Ada penglihatan apa? Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada lu ada penglihatan apa? Hai, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
0: Bener-bener, ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir, gue dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari
0: itu. Iya, bener-bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan? Karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener-bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyasuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet. Kalau lu Betawi mas, tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya Aptun tuh. Nonton apa, trompetnya ada bunyi, trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Asli.
1: Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, bener.
1: Musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Aham. Oke, berarti
1: main bass dua.
0: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang Mas Esa aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus lu.
0: Asik. So,
1: that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar. Pudu,
1: pudu, pudu, gitu-gitu.
0: Oh,
1: bang Tompi doang. Gue juga bisa.
0: Second up happy. Aduh, gak usah di-personet, Mas. Gak usah di-personet, Mas.
1: Sorry.
0: Oke, tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini enggak di apa istilahnya? Enggak di
0: sengaja.
1: Enggak janjian, ya enggak disengaja kayak kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass ban iseng gitu. Gue langsung, pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass, itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu. Ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya, benar-benar asik. Tapi jadilah ya,
1: akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, benar-benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu,
0: gitu.
1: Ini lagu buat lo nih. Iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Biasa aja. Benar.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu.
0: Poinnya itu.
1: Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya.
0: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin
1: juga
0: ya.
1: Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
0: Romantis itu
1: sulit lah kita, karena memang bukan berarti ini ya, bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuma padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis
1: yang
0: simple,
1: kayak ya yang romantis, kayak gua misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
0: Nah, itu perhatian-perhatian Budo kecil apa, itu ya. Benar-benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengin lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh?
1: Channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu gue bikinnya di sini.
0: Emang oh iya.
1: Di sini.
0: Oke.
1: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics udah ada. Gitu. Alright. Dan yang punya sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu yes. Jaga-jaga ini.
0: Betul gitu. Sekali ya, dan tentunya bisa kamu request di gitu. Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Iya, yes. Itu yang penting.
0: Asoi sekali, ya. Terima kasih Bang Bani. Gokil, gokil, gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung gak nih?
1: Boleh nih, ini gue udah megang gitar.
0: Asik. Gitar kupetik, bass kupetot.
1: Ah, ada.
0: Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke, oke.
1: Musisi nih, musisi.
0: Asik, okay. Musisi yang

0: Jaga-jaga. Iya, videonya.
1: Buddy, everybody. Thank you, Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Salam-salam ya. Dadah, teman-teman perempuan.
2: Music Live Chat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Radio 2FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Selamat malam 2FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam nih. Sekarang saatnya kita masuk community talk ya, teman Pro 2. Jadi kita ngikuti pikmak ya, teman-teman Pro 2, dengan tema tabu menjadi tahu, meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi pada remaja nih, teman Pro 2. Jadi tanpa lama lagi, mari kita dengarkan saja ya, teman-teman. Pikmak kita hari ini.
1: Halo teman Pro 2, selamat datang di episode Community Talk di RRI Pro 2 Banjarmasin. Nah, senang banget hari ini kami ada kesempatan untuk menemani kamu dalam pembicaraan yang menarik hari ini. Tak kenal lah kata sayang, perkenalkan nama aku Ahmad Hidayatullah, biasanya dipanggil Dayat. Aku mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, dan tentunya aku tidak sendiri. Di sini aku bersama rekan aku.
2: Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nur Hadijah, biasa dipanggil Dijah, dan aku juga merupakan mahasiswa dan anggota dari PIKMA BRM Universitas Lambung Mangkurat. Dan tentunya senang sekali bisa berhadir di sini untuk menemani teman-teman Pro 2 pada hari ini.
1: Nah, teman-teman, kira-kira kalau misalnya kamu memikirkan sesuatu tentang kesehatan reproduksi, apa sih yang ada di pikiran kamu? Kalau aku dulu ya, kalau aku dulu mikirnya kalau tentang kesehatan reproduksi itu adalah sesuatu yang memalukan untuk dibahas. Dan kayak, oh kayaknya jorok deh kalau membahas hal tentang kesehatan reproduksi. Kalau aku seperti itu sih.
2: Iya, betul banget. Kalau pertama kali nih kita mendengar tentang pembahasan reproduksi, tentunya itu adalah sesuatu yang sensitif ya Daya.
1: Betul dan banget,
2: hal yang memalukan, betul kata Daya tadi. Padahal kesehatan reproduksi itu adalah bagian dari diri sendiri, bagian dari kesehatan diri
1: betul
2: sendiri
1: banget.
2: Dan yang, itu adalah hal yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui.
1: Nah, masalahnya ketika kita tidak mendapatkan informasi yang benar ya, namanya kita dulu remaja, masa-masa itu adalah masa-masa yang kepo ya, yang ingin tahu, di mana tentunya tidak puas dengan jawaban yang sedikit, tentunya pasti akan mencari tahu, dan biasanya mencari tahunya tuh di internet seperti itu.
2: Iya, betul banget Dayat. Hal ini, pembahasan ini biasanya dianggap sesuatu hal yang tabu.
1: Tuh.
2: Dan bahkan ketika remaja itu punya banyak sekali pertanyaan terkait perubahan-perubahan yang dialami sama diri dia, dia itu bingung mau bertanya kemana nih, sehingga betul kata Dayat tadi, mencari informasi di internet. Yang mana informasi itu belum tentu sesuatu yang benar.
1: Nah, betul banget. Apalagi kalau kita melihat berbagai kasus ya, yang kekerasan seksual pada anak dan remaja, itu cukup memprihatinkan. Karena biasanya pelakunya itu dalam beberapa kasus, itu adalah orang terdekat dan ada di lingkungan sekitar.
2: Iya, betul banget Dayat ya. Sekarang ini sedang marak-maraknya kita lihat di FYP atau di internet, kalau ada berita tentang kekerasan seksual pada anak di bawah umur ataupun remaja, yang mana pelakunya itu bukan selalu stranger yang kita temui di pinggir jalan random gitu.
1: Betul.
2: Tetapi juga bisa dari orang-orang terdekat itu sendiri seperti itu.
1: Betul banget. Makanya edukasi itu justru perlu diberikan sejak awal, karena itu dalam bentuk pencegahan dini ya. Dan tentu saja dengan bahasa yang sesuai dan bahasa yang ilmiah, dan harus sumber yang terpercaya. Dan yang paling penting itu adalah membuat suasana seseorang itu kalau mau bertanya itu harus yang terasa nyaman seperti itu.
2: Iya, betul banget Dayat. Nah, dari kasus-kasus yang kita bicarakan tadi juga kita bisa melihat bahwa ternyata mengenal tubuh, memahami batasan diri, dan mengetahui kapan harus mencari bantuan itu adalah merupakan hal yang penting, sehingga terjadinya kekerasan seksual.
1: Maka dari itu kami akan membawakan tema dari tabu menjadi tahu, meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi pada remaja.
2: Iya, nah hari ini kita akan ngobrol santai aja nih ya Dayat, mengenai kenapa sih kesehatan reproduksi ini masih sering dianggap tabu, dan kenapa edukasi yang benar itu penting. Nah, bagaimana kita bisa memulai membangun ruang yang lebih terbuka untuk membicarakannya?
1: Betul banget, jadi sedari awal, kalau misalnya mau membangun ruang yang aman, itu dimulai dari lingkungan sekitar dulu yang aman. Terlebih lagi yang seperti aku katakan, bahwasanya bercerita itu harus dengan orang yang memberikan ruang terbuka untuk kita bercerita. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di episode Community Talk RRI Pro 2 Banjarmasin. Karena setelah ini, karena kami akan membahas sesuatu yang siapa tahu penting ya buat kamu, yang dari tabu menjadi tahu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur. Community Talk.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Dija dan
1: aku Dayat.
0: Kita hari ini masih membahas tentang kesehatan reproduksi nih, tapi sebelum masuk ke situ.
1: Nah, jadi sebelum masuk ke situ, ada sedikit informasi nih buat teman Pro 2. Community Talk yang sedang kami jalani ini ada merupakan salah satu program kegiatan dari UKM Universitas Lambung Mangkurat. Jadi nama UKM-nya itu adalah PIKMA BERMULM.
0: Ya betul banget Dayat. Nah yang mana kegiatan kita pada hari ini tentunya adalah salah satu dari banyaknya kegiatan-kegiatan menyenangkan yang kita lakukan di UKM PIKMA BERM Universitas Lambung Mangkurat. Maka dari itu buat teman-teman ULM nih atau maba-maba yang baru bergabung boleh join dan dapatin informasi untuk joinnya di Instagram PIKMA BERM Universitas Lambung Mangkurat.
1: Betul banget. Jadi kami lagi open recruitment di mana itu sampai September ya Dija?
0: Iya betul banget Dayat.
1: Nah, nanti kalau kalian kepo bisa aja searching aja di IG ketika aja PIKMA BERMULM di mana di situ adalah kegiatan yang banyak banget serunya di mana nanti kamu juga bakal ketemu kami nih.
0: Iya,
1: kami
0: betul
1: salah
0: banget.
1: Satu UKM di situ ya.
0: Iya, kami juga salah satu anggota muda dari UKM PIKMA BERMULM.
1: Jadi untuk maba yang baru banget masuk jangan lupa di daftar ya.
0: Tapi enggak cuma buat maba nih Dayat. Maksimalnya itu buat teman-teman semester 3. Jadi teman-teman yang sudah memasuki semester 3 juga boleh untuk mendaftarkan dirinya di UKM PIKMA BERM Universitas Lambung Mangkurat.
1: Betul, jangan lupa kepoin ya.
0: Iya.
1: Jadi balik lagi ke pembahasan kita di mana tadi kita sudah membahas bahwasannya informasi kesehatan reproduksi itu masih hal yang tabu. Menurut aku ini adalah sesuatu hal yang menarik karena biasanya hal tabu ini adalah sesuatu yang tidak boleh diucapkan seperti itu ya kira-kira. Nah, ketika seorang remaja bertanya tuh ya, ingin bertanya tetapi dia harus bingung bertanya ke siapa karena menurut dia hal tabu itu tidak boleh diucapkan atau bahkan yang lebih baik dipendam seperti itu ya kan?
0: Iya, nah ini menarik nih karena remaja itu bukannya mereka nggak mau tahu atau nggak mau mencari tahu, tapi karena culture-nya itu tentang pembahasan reproduksi ini hal yang tabu, jadi mereka itu takut untuk bertanya seperti itu. Mereka itu sebenarnya ingin tahu tapi takut salah bicara, malu atau khawatir malah dianggap aneh.
1: Betul banget. Jadi kalau misalnya ada remaja nih yang kayak dia nih baru masuk pubertas dan dia mengalami perubahan yang ada di tubuhnya dan pasti hal reaksi yang pertama dia keluarkan itu adalah kebingungan. Dimana dia bisa mencari informasi tersebut karena selama yang kita tahu ya kalau kita menanyakan sesuatu hal-hal seperti ini ke orang tua pasti dianggap kayak ih jangan deh jangan tanya kayak gitu. Pokoknya di seolah-olah kayak dilarang gitu. Nah
0: iya betul banget ya Dayat, dan menurut aku disinilah peran lingkungan sekitar itu penting terkait edukasi kesehatan reproduksi ini, baik dari mulai dari peran orang tua yang di rumah dulu nih, terus guru, teman sebaya, sampai komunitas atau organisasi remaja. Nah contohnya di PIKMA BERM ULM juga
1: banget.
0: Termasuk ini
1: betul.
0: Nah jadi bukan berarti semuanya harus punya jawaban untuk setiap pertanyaan, tapi setidaknya mereka itu punya ruang aman untuk membicarakan hal ini, gak ada anggap aneh
1: betul
0: maupun bagaimana-bagaimana.
1: Nah betul banget kata Dija, kalau lingkungan itu harus yang kita suportif banget, jangan yang merasa kayak hal-hal seperti ini aja disuruh diam. Kayak reproduksi ini kan sesuatu yang penting banget untuk remaja karena edukasi reproduksi ini bukan hanya memberikan informasi tetapi juga bagaimana seseorang untuk menciptakan suasana yang aman untuk bertanya dan yang penting tidak takut merasa dihakimi.
0: Iya, tapi misalnya nih kalau temen ada yang nanya tapi kita nggak tahu itu gimana ya Dayat? Nah sebenarnya nggak apa-apa untuk ngomong aku juga belum tahu nih, mari kita cari informasi ke tentunya tempat-tempat yang tepat, jangan sampai terjadi disinformasi karena mereka mencarinya searchingnya di tempat-tempat yang sembarangan gitu ya.
1: Betul,
0: betul kan Dayat?
1: Nah karena kan kita nggak tahu ya yang mana yang benar ya, kan bisa jadi siapa tahu ya searchingan itu kan beda-beda ya, ada dari situs resminya seperti apa. Dan ya kalau misalnya kalian mau menyimpulkan sesuatu itu jangan satu saja searching, pasti kalian harus cari juga tuh beberapa searchingan agar kalian bisa menyimpulkan yang mana yang benarnya dan bisa menangkap yang arah yang benarnya seperti itu. Nah justru itu yang penting karena ketika kita komunikasinya sudah terbuka ya Dija, remaja itu akan lebih lebih tepat mencari yang sumber yang terpercaya seperti itu.
0: Betul banget. Bagaimana caranya kita membantu remaja untuk lebih aware nih terhadap dirinya sendiri. Nah, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut nih teman-teman. Sebenarnya apa aja sih yang perlu diketahui remaja tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana edukasi itu bisa diberikan tanpa membuat remaja merasa takut atau dihakimi?
1: Betul banget. Jadi kita hari ini akan membahas sesuatu yang penting. Tapi sebelum masuk ke pembahasan itu, teman perdua, kita break sebentar dulu ya.
0: Okay. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Community Talk RRI Pro 2 Banjarmasin, karena setelah ini obrolannya akan kita lanjutkan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
1: Nah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan. Community Talk.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, kita kembali lagi di Community Talk di RI Pro 2 Banjarmasin. Tadi sebelum break, kita sempat membahas tentang pentingnya ruang yang aman bagi remaja tentunya, dan untuk bertanya dan mendapatkan informasi yang tepat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan nih. Sebenarnya, apa sih yang penting untuk diketahui remaja tentang kesehatan reproduksi?
2: Ya, betul banget ya, Dayat. Kalau menurut aku sendiri ya, yang paling dasar adalah remaja itu perlu mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu. Contohnya itu mulai dari perubahan tubuh saat pubertas, menjaga kebersihan diri, memahami kesehatan menstruasi, sampai mengetahui bahwa setiap orang itu punya batasan terhadap tubuhnya sendiri.
1: Nah, terkait soal batasan diri, menurutku itu penting banget ya teman-teman semuanya. Karena mengenal batasan diri itu bukan hanya tentang tahu mana yang membuat kita nyaman dan tidak nyaman, tetapi juga tahu bahwa kita punya hak untuk mengatakan tidak ketika ada perlakuan yang tidak nyaman gitu buat kita, seperti itu.
2: Nah, betul banget ya Dayat. Salah satu hal yang juga penting adalah kita memahami bahwa ketika mengalami sesuatu yang membuatnya gak nyaman dan merasa terancam, kita gak harus menghadapinya sendirian. Betul. Nah, ada orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjadi tempat bercerita dan mencari bantuan.
1: Betul banget. Jadi kalau misalnya di sekolah tuh, misalnya kan ada guru, dimana kalau misalnya guru itu ada guru BK ya teman-teman, itu biasanya guru BK itu bebas ya untuk bercerita ya terkait apapun, pasti beliau akan merespon. Jadi ada juga orang tua seperti ya di lingkungan kalian aja, orang tua adalah guru pertama kalian di mana kalian bebas aja bertanya. Tetapi ada juga orang tua yang seperti yang aku sebutkan tadi menganggap hal-hal itu tabu. Jadi kalian larinya bisa aja ke guru, yaitu guru BK, seperti itu.
2: Nah, iya, dan di sini menurut aku pentingnya membuka komunikasi sejak awal nih. Karena kalau ketika komunikasi itu sudah terbuka, seseorang itu akan lebih mudah nih kepancing untuk menyampaikan pertanyaan atau masalah yang sedang dihadapi. Mau baik ketika kita menjadi orang tua, menjadi teman sebaya, betul, maupun teman-teman pro 2 yang mungkin akan jadi calon guru nih nantinya, sebagaimana caranya agar kita bisa menjadi ruang aman dan nyaman untuk teman-teman yang baru saja mengalami masa-masa pubertas ini.
1: Betul banget, jadi jangan takut untuk bertanya atau bahkan merasa memilih diam terkait tentang diri kamu sendiri. Tentunya yang seperti aku sebutkan, kalau kalian mau bertanya atau malu ke orang tua, atau orang tua menganggap malah itu hal-hal yang tabu, bisa aja tanya ke guru kalian atau boleh aja ke tenaga konselor gitu.
2: Iya,
1: ya, konselor
2: sebaik.
1: Iya, betul itu banget. Jadi bukan berarti edukasi ini, kesehatan yang reproduksi yang kami bahas tadi, itu tidak harus selalu berupa seminar juga, tapi bisa juga penyampaian atau bisa juga ya penyampaian yang serius seperti itu. Atau gimana Dija?
2: Iya, sebenarnya gak melulu kita harus duduk formal mendengarkan orang seminar, mendengarkan orang-orang sosialisasi, tapi bisa juga edukasi tentang kesehatan reproduksi ini kita selipkan di kegiatan-kegiatan sederhana kita di kehidupan sehari-hari nih Dayat. Misalnya nih, ketika kita duduk sharing-sharing sama teman, atau istilah sekarang itu nongki-nongki gitu, bisa aja itu kita sematkan atau kita selipkan edukasi tentang kesehatan reproduksi ini. Jadi sehingga suasananya itu nggak canggung jadinya, ya kan Dayat? Juga contohnya juga misalnya di rumah orang tua itu mau mendengarkan pertanyaan-pertanyaan anak, nggak selalu kayak aduh jangan bahas itu deh, gak ada bagus itu gitu. Nah, iya betul banget. Nah, padahal hal itu sebenarnya dari lingkungan sekitar lah yang penting untuk membuka percakapan terkait itu.
1: Nah, tadi Dija ada menyebutkan sesuatu yang menarik nih, yang tadi Dija sebutkan itu adalah nongki. Kalau anak muda sekarang itu ya kan kebanyakan cara melampiaskannya itu dengan nongki. Karena biasanya anak remaja sekarang ini adalah pokoknya genzet-genzet ini lebih sering nongkrong seperti ya, berkumpul-kumpul. Nah, bukan berarti nongkrong ini jangan dianggap sesuatu yang buruk juga teman-teman. Itu adalah salah satu penyampaian terbuka dengan teman sebaya. Tapi tergantung bagaimana lingkungan kalian itu membawanya kemana arahnya.
2: Nah, iya betul banget ya Dayat. Jadi di sini teman juga berpengaruh ya, betul. Dayat. Iya betul banget.
1: Dan menurutku ini juga ada sisi penting ya, yang kita lihat sisi positifnya seperti itu. Dan kalau kita melihat dari sisi literasi digital, karena sekarang banyak sekali ya yang bisa searching di internet seperti tadi yang kami sebutkan, bahwasanya banyak ketika kita banyak pertanyaan tentang kesehatan kita sendiri, pasti hal pertama yang pastinya hal pertama yang kita buka itu adalah internet, seperti itu.
2: Betul banget Dayat. Nah tadi kita kembali sedikit flashback nih terkait pernyataan kita di awal tadi, kalau ternyata nongki-nongki atau lingkungan sekitar itu berpengaruh. Nah, jadi penting juga nih untuk teman-teman buat mencari komunitas yang bisa menjadikan teman-teman itu aman dan nyaman ketika berada di situ. Nah, contohnya juga di PIKMA BRM Universitas Samulangkurat. Iya, karena pembahasan kita nggak jauh-jauh nih tentang remaja-remaja. Jadi teman-teman bakal relate banget ketika bergabung di PIKMA BRM.
1: Jangan lupa join.
2: Iya.
1: Karena jadi gini, balik lagi ke pembahasan kita, karena informasi yang salah itu justru bisa membuat seseorang mengambil keputusan yang kurang tepat. Makanya bukan hanya penting untuk mau mencari tahu, tapi bagaimana juga penting kita memilih sumber yang tepat dan bagaimana cara mencari tahu yang tepat, seperti itu.
2: Iya, aku setuju banget sama Dayat. Karena internet itu ya memang bisa membuat kita mendapatkan informasi secara tepat. Betul. Tapi belum tentu tepat, seperti itu. Jadi cepat itu nggak selalu benar ya teman-teman. Jadi ketika mencari informasi terkait kesehatan, pastikan sumbernya itu jelas dan dapat dipercaya. Nah, kalau kalian masih ragu, jangan langsung percaya gitu aja. Bisa aja kalian tanyakan ke tenaga-tenaga ahli di sekitar kalian. Ya contoh kecilnya tadi, guru BK, dan ya teman-teman yang memang berada di lingkup hal tersebut.
1: Betul. Nah, justru ingat ya, edukasi itu harus perlu di lebih awal, karena itu sebagai bentuk pencegahan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih dalam pubertas, atau kamu yang dengar ini mungkin sudah yang dalam era umuran 18 ke atas, mungkin nanti di sekitarnya kalau ada umur yang di bawah 13 tahun bisa ditemani dan dibimbing. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, ditanyakan saja. Dan jangan malu memberikan informasi yang menurut kamu benar, seperti itu.
2: Iya, tadi aku juga setuju banget sama poin yang dikatakan sama Dayat. Kalau informasi yang salah itu justru bisa membuat seseorang itu mengambil keputusan yang kurang tepat ya Dayat tadi. Ya karena sebenarnya inti dari tema kita pada hari ini itu bukan cuma sekedar untuk menghilangkan kata tabu pada pembahasan kesehatan reproduksi, tapi bagaimana sesuatu yang sebenarnya sebelumnya itu sulit untuk dibicarakan menjadi pengetahuan yang membantu kita untuk menjaga diri.
1: Betul banget. Jadi dari yang awalnya tabu bisa menjadi tahu, dari yang awalnya malu bertanya menjadi berani mencari informasi, dan dari yang awalnya bingung mau bantuan kemana bisa saja yang seperti yang kami sebutkan tadi ya Dijah ya.
2: Betul banget Dayat. Iya, jadi kalau kita tarik kembali nih ke awal pembahasan tadi, kesehatan reproduksi itu bukan sesuatu yang hanya perlu dibicarakan ketika ada masalah aja nih Dayat ya. Tapi juga justru edukasi ini penting sekali dibicarakan sejak dini. Nah, karena aku sendiri nih Dayat, latar belakangnya nih anak PGSD nih ya, jadi akan mudah sekali nanti aku untuk menyematkan atau menyelipkan informasi-informasi terkait kesehatan reproduksi ini ke anak-anak didik yang mana usia mereka itu masih dini, yang memang pada usia-usia tersebutlah sebenarnya perlu untuk ditanamkan tentang kesehatan reproduksi ini Dayat.
1: Nah teman berdua, kita sudah di penghujung acara. Jadi terima kasih sudah meluangkan acara mendengarkan obrolan kami hari ini. Tapi sebelum menutup, kami ada sedikit saran nih. Mungkin dari aku dulu ya. Saran untuk kamu yang mendengar ini, entah itu kamu Gen Z atau yang sudah punya anak, ingat edukasi itu adalah sesuatu yang jangan dianggap tabu. Karena itu adalah salah satu bentuk pencegahan terhadap takutnya ada hal-hal yang buruk terjadi. Jadi tidak ada salahnya kalian memberikan edukasi terhadap anak kalian di masa depan. Ingat, bahasa cinta yang paling indah adalah kasih sayang orang tua.
2: Iya, aku setuju banget sama Dayat nih juga. Dari aku, mungkin teman-teman Pro 2 ini adalah Gen Z nih. Yang mana Gen Z ini adalah agen of change atau agen perubahan. Jadi nantinya Gen Z inilah yang akan menjadi calon-calon orang tua, calon-calon guru, maupun orang-orang yang bisa mengedukasi di sekitarnya. Jadi untuk teman-teman Gen Z yang nantinya akan jadi banyak sekali hal yang di masa mendatang itu, jangan sampai kalian itu menjadi orang yang kolot atau remaja yang gak mau nih membahas tentang kesehatan reproduksi ini. Betul. Justru dari kitalah kita perlu membawa perubahan. Betul. Jadilah ruang aman dan nyaman untuk sekitar kita.
1: Betul banget. Jadi mungkin dari kita sarannya itu aja ya, jangan lupa diterapin ya teman-teman.
2: Betul banget.
1: Karena kita sebagai Gen Z itu adalah agen perubahan.
2: Iya, agen perubahan.
1: Maka dari itu, aku Dayat
2: dan aku Dijah
1: mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Community Talk berikutnya.
2: Dan
1: dan tetap jaga diri dalam menerima informasi dan jangan takut untuk mencari tahu. Sampai jumpa di lain kesempatan.
3: 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, setelah tadi kita mendengarkan ya teman-teman dari Pikma BPM ULM ya teman-teman, dari Tabu Menjadi Tahu meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi pada remaja nih, bersama Dijah sama Dayat ya tadi teman-teman. Jadi keren banget ya mereka ini. Jadi segitu dulu nih dari Community Talk pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Satu kafe itu pada nengok ke kita loh.
3: Aduh, iya. Duh, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
5: Dua jaga malam, jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM, teman terbang kamu.

0: mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, by the way, ini Baswe, teman Pro 2. Kita udah mulai live TikTok ya. Kita udah buka segmen request time kita dengan MMG dari Naikila main-main gue nih. Kita dibuka dengan main-main gue nya berjoget kita bersama Naikila. Selanjutnya nih ada lagu apa, lagu Gum Rahasia Nabila Takiyah ya, di request sama Bull di TikTok kita. Terus ada juga After Meet You nih yang request sama Bahrum ya, teman-teman. Dari Jakarta ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Kayaknya requestan kita sudah full ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya teman-teman. Di 95,2 FM, teman-teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada lagunya Hapus Aku Niji ya teman-teman, yang direquest sama Mr. Nanang nih. Terus ada juga requestannya Berbinar Pro 2 ya teman-teman, di WhatsApp kita lagi balik lagi. Ada lagu Haha dari Sabrina Reanur. Ini banyak banget yang request lagu Haha ini nih teman-teman. Ada Inas, terus ada Selina, ada Banyu dan lain-lain, dan kawan-kawan yang request kompak banget nih request Haha-nya. Jadi langsung aja kita puterin lah teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih adalah requestan lagu lagu dari Rizwan Fadilah sama Nabila Takiyah ya teman-teman. Tak satu cerita nih yang request di WhatsApp dan di TikTok nih, lebih tepatnya ada Selina sama Purnama ya teman-teman yang request tak satu cerita. Terus ada juga lagu Kesedihanku nih dari Semi Simonongkir yang di request sama Kalara Purnama Sari yang selalu stay tune di RRI Digital dan request di WhatsApp nih teman-teman. Jadi langsung aja ya kita puterin lagunya ya teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada request dari Cahaya ya, request di WhatsApp dan di TikTok nih. Lagu Rumah sama Salsabil, terus ada juga lagu Last Train Home nih John Mayer ya teman-teman, yang di request sama The Singer yang masih stay tune di RRI Digital nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada requestan dari Kimpul alias Mai ya teman-teman. Ya request mesin waktunya berdiri dari mie. Terus ada juga menjauhnya Vanessa Gini yang di request sama Amalia ya teman-teman di WhatsApp kita nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih ada lagu Edorama, Blossom, terus ada juga radionya di Salon 7 nih. Jadi jangan sebelum lagu terakhir ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Sembilan Mama 2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada Anything You Want dari Reality Club nih yang request sama Abang Sopo. Ya masih stay tune terus ya teman-teman. Terus lagu terakhir nih ada yang dari Yan ya teman-teman, yang request Terlukis Indahnya Rizky Febian nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 9.2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

Menomori FM teman-teman berduat. Jadi lagi terakhir tadi terus ini dari si Fabian ya teman-teman, ternyata ada titip salam nih dari Yan ya buat tante kesayangan gitu teman-teman, buat baby nih, buat selalu ada aku yang siap menemani teman-teman. Oh my god, so sweet banget.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

acara sepanjang hari pada hari Kamis 27 Agustus 2020. Dari program ada 2 era di Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 04.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesebersamaanmu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kau berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya.

0: informasi penting dong.
1: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
0: Ah, sama kayak kita dong. Abis absen, keluyuran dong.
1: Iya beda lah Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya dong ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati dong.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Keselamatan adalah yang utama untuk menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Ada beberapa tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu jangan panik. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya. Keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita, dalam hal ini terutama nyawa kita. Namun, jika memungkinkan dan keadaan tidak sedarurat itu, bisa jadi penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi extrovert atau introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun, menjadi antipati dan terlalu cuek terhadap lingkungan justru akan membahayakan diri kita sendiri. Sebagai langkah awal untuk menyiapkan diri dalam kesiapsiagaan bencana, kunci utamanya adalah kita harus terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kita tentang kesiapsiagaan bencana.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

0: Banjarmasin. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih berlangsung di Kalimantan Selatan, terutama terhadap titik api yang masih mengeluarkan asap. Kondisi ini perlu diwaspadai karena bara api yang tersimpan di dalam tanah dapat kembali memicu kebakaran ketika terkena pematik. Tim Aman Duluan, Aulia Tasya, menjelaskan lahan gambut menjadi tantangan utama dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Struktur gambut memungkinkan bara api tersimpan di bawah permukaan tanah meskipun api terlihat sudah padam.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.id untuk KBRN Martapura. Percepatan musim tanam menjadi perhatian dalam monitoring program bertanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di sektor pertanian Kabupaten Banjar. Pemerintah daerah mendorong petani segera mempersiapkan lahan dan dukungan irigasi agar penanaman padi tidak tertunda. Camat Martapura Barat, Rabani, mengatakan pelaksanaan program CSR pertanian menunjukkan perkembangan positif di lapangan. Menurutnya masyarakat juga memberikan responnya cukup baik terhadap program tersebut. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan

0: mempermalukan kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Di Prada FM, teman-teman, baik kamu tahu Prada, selamat pagi dan semangat pagi. Barang ada di Spada, selamat pagi teman Prada untuk edisi pagi hari ini ya. Gimana kabarnya teman-teman, semoga sehat walafiat dan juga stay tune di Prada FM. Pagi-pagi kayak gini tuh harusnya sih sekarang tuh lagi tenang, damai gitu suasana hatinya ya. Semoga, karena ini juga udah hari Jumat berkah kan ya. Besok udah weekend gitu teman Prada, jadi harusnya bisa lebih santai. Atau mungkin malah lebih numpuk kerjaan di hari ini, siapa tahu teman Prado ya. Ditemani terus bang sama Prado FM dengan updatean terbaru lainnya bareng Edo sampai jam 10 pagi nanti. Kita bakal seru-seruan bareng untuk bahas beberapa hal menarik lainnya, khususnya untuk 60 menit ke depan. Kita bakal ngobrol seputar health, love, maupun lifestyle di Prado FM. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu-lagu favorit kamu di Prado FM. Salah satunya ada Pamungkas dengan Boy. Check this out.

Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

0: this draft.
1: Prada FM, teman-teman, kawan-kawan Prada masih berada di Spanduk untuk edisi pagi hari ini ya. Kita ngobrolin seputar konsumsi garam secara berlebihan dalam jangka panjang karena bisa memicu lonjakan tekanan darah atau hipertensi yang memang di Indonesia sendiri ya, khususnya anak muda nih, harus waspada. Sekaligus memberatkan kerja organ ginjal juga sih ya. Udah ngopi lah, garamnya juga tinggi ya teman-teman dua. Ancaman ini kerap datang dari kandungan garam tersembunyi ya, yang mengendap di dalam makanan olahan sehari-hari tanpa kita sadari. Direktur Departemen Nefrologi dan Transplantasi Rumah Sakit Umum Akash Healthcare India, Dr. Vikram Kaira menjelaskan bahwa mayoritas asupan natrium harian masyarakat ini gak cuma berasal dari garam dapur saat memasak ya, melainkan dari produk olahan dan juga kemasan. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga menganjurkan batas konsumsi garam bagi orang dewasa kurang dari 5 gram per hari tuh, atau sekitar 1 sendok teh ya. Dan batasan ini mencakup seluruh asupan dari masakan rumah, makanan kemasan, hingga hidangan restoran. Dan kata beliau, perlu dicatat nih, banyak makanan yang gak punya rasa asin khas tetapi mengandung kadar garam yang tinggi, seperti cemilan kemasan, mie instan, dan makanan olahan lainnya ya, teman-teman.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Acep. Yah, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
4: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
3: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
4: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
3: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

di Pride FM, teman-teman baik, kamu tahu Pride 2. Masih ngobrolin seputar natrium ya. Konsumsi natrium yang melebihi batas aman, terutama pada orang dengan kondisi medis tertentu, ini bisa menimbulkan sejumlah gejala peringatan yang patut untuk kita waspadai sih ya teman-teman Pride 2. Yakni adanya penurunan urin, volume air seni yang dikeluarkan menurun secara drastis, terus juga ada pembengkakan, edema ya dengan istilahnya, muncul pembengkakan baru pada area tubuh tertentu, kencing berdarah juga, wah ini terlalu parah juga sih, terdapat bercak atau kandungan darah di dalam urin, dan juga sesak napas, gangguan pernafasan yang semakin memburuk, juga muntah berkelanjutan, mengalami mual dan muntah secara terus-menerus ya teman-teman Pro 2. Dan secara medis sih, konsumsi garam berlebih pada pasien yang berada dalam pengawasan dokter juga ditandai oleh lonjakan kadar kreatinin, fluktuasi konsentrasi elektrolit, dan juga perubahan pola buang air kecil.

0: and I'll write your name.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini. Diputar
3: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
2: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
3: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
2: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
3: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
4: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

Di Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo FM masih bareng di Spada yang ngobrolin seputar hipertensi akibat kandungan garam yang tersembunyi ya, teman Prodo FM. Dari hal juga Dr. Carla menekankan bahwa kontrol asupan garam wajib dilakukan nih secara lebih ketat oleh kelompok berisiko tinggi ya, di antaranya pengidap penyakit ginjal kronis, terus juga hipertensi ya, gagal jantung kongestif, dan juga pasien dengan riwayat batu ginjal. Walaupun demikian, membatasi penggunaan garam ini bukan berarti harus mengonsumsi makanan hambar ya. Cita rasa hidangan kan tetap bisa ditingkatkan secara aman menggunakan bumbu dan bahan alami seperti rempah-rempah, bawang putih, dan juga perasan jus lemon ya, teman Produa. Garam sebenarnya nggak berbahaya kalau dikonsumsi dalam batas wajar, tapi untuk mencegah risiko penyakit kardiovaskular dan kerusakan ginjal jangka panjang, masyarakat diimbau nih untuk memprioritaskan bahan makanan segar, cermat membaca label informasi nilai gizi pada produk kemasan, dan juga membatasi konsumsi makanan olahan.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

di Brado FM, teman-teman pegang utama Brado Ekip Tening. Karena setelah ini kita update beberapa info lokal terbaru ya, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu di Spada. Selamat pagi teman Prodio untuk edisi pagi hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi juga buat teman Prodio yang mungkin baru tuning atau baru bangun ya. Teman-teman selamat menyapa pagi berkah Jumatnya bareng sama Dodi RI Prodio Banjarmasin.

munculnya flek hitam hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Intermezzo.
1: Dok, lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
0: Intermezzo.
2: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Pride FM, teman terbaik kamu tahu. Pride juga masih berada di pada untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Dan juga aku coba kabarkan nih teman Pride untuk info terbaru dari lokal, khususnya mungkin buat teman-teman yang ingin update beberapa informasi terbaru ya. Dan ini di bidang perpustakaan teman Pro 2, karena kabar ini datang dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yang menggelar workshop perhitungan analisis beban kerja pustakawan bertempat di Aula Dispersif Kalsel Banjarmasin pada Kamis kemarin. Kegiatan ini diikuti pejabat struktural dan fungsional serta perwakilan dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan ya. Dan workshop ini menghadirkan narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Agus Sutoyo dan juga Yudo Widiatmono, dan narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dikabarkan perpustakaan ini punya peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Seiring perkembangan teknologi, peran pustakawan juga semakin berkembang pastinya ya. Dan pustakawan gak lagi hanya bertugas mengelola bahan pustaka, tapi juga dituntut memberikan layanan informasi dan juga menghadirkan berbagai inovasi yang berkualitas bagi masyarakat. Karena itu perencanaan kebutuhan tenaga pustakawan ini perlu dilakukan secara objektif melalui instrumen analisis beban kerja atau ABK ya. Perhitungan ini dinilai penting untuk memetakan kebutuhan formasi dan penempatan pegawai secara tepat. Dan workshop ini harapannya sih bisa meningkatkan pemahaman peserta khususnya dari unsur dispersif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga BKPSDM Kabupaten Kota dalam menyusun dokumen penghitungan ABK secara sistematis dan juga berkelanjutan. Harapannya sih meningkatkan juga pelayanan kepustakaan ya yang ada di Kalimantan Selatan.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang.

0: atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata,
4: jangan tersesat di standar dunia maya.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan bakal cerah berawan untuk wilayah tanah laut dan juga hulu sungai tengah. Sementara diprediksi bakal cerah untuk wilayah Kota Baru, Tapin, hulu sungai selatan, hulu sungai utara, Tabalong, dan juga Tanah Bumbu. Dan diperkirakan bakal terjadi udara kabur untuk wilayah Banjar dan juga Barito Kuala. Serta diperkirakan bakal berawan untuk wilayah Balangan dan kabut maupun asap di wilayah kota Banjarbaru. Dan udara kabur juga untuk wilayah kota Banjarmasin. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
2: Masa sih? Paling, lebih micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Prado FM, teman-teman, kamu tamu Prado 2, keep tuning karena setelah ini kita lanjut lagi tamu Prado 2 ya untuk sharing beberapa hal menarik lainnya. Tapi sebelum itu aku update dulu untuk satu info lokal terbaru. Dan untuk upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan terus diperkuat ya, teman-teman. Karena dari personel Satgas Darat Karhutla Lanut Samsudin Nur turut terlibat dalam pengamanan peralatan bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto dan yang diperuntukkan juga bagi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan pada Kamis kemarin. Peralatan ini ditempatkan di Embung Jokowi, kawasan Guntung Damar, Landasan Ulin, Banjarbaru, dan terdiri dari pompa air beserta berbagai perlengkapan pendukung pemadaman. Selain itu, turut disiagakan juga alat berat yang digunakan untuk membuka dan memperlancar akses menuju lokasi sehingga truk maupun kendaraan pengangkut air dapat lebih mudah menjangkau titik-titik yang membutuhkan dukungan pemadaman. Dukungan peralatan ini diprioritaskan untuk memperkuat penanganan karhutla di tiga zona yang menjadi perhatian utama, yakni zona Guntung Damar, zona hutan lindung Liang Anggang, dan zona Pangayuan. Dengan akses yang lebih baik serta dukungan pompa air, mobilisasi kendaraan dan distribusi air untuk pemadaman diharapkan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga efektif ya. Nah, dalam pelaksanaannya, para personel Lanut SAM juga melaksanakan pengamanan secara bergantian selama 24 jam untuk memastikan peralatan tetap aman dan siap digunakan, yang mana pengamanan dibagi dalam dua shift ya, yakni pagi dan juga malam, tanggal Pro 2. Di tengah ancaman api dan kabut asap, personel Satgas Darat Lanut SAM juga terus menunjukkan kesiapsiagaan dan semangat tinggi dalam menjalankan tugas. Nggak cuma mengamankan peralatan, personelnya juga terus mendukung upaya penanganan karhutla bersama unsur terkait dan masyarakat di sekitar wilayah terdampak. Dan dengan dukungan peralatan yang memadai, kesiapan personil dan juga keterlibatan relawan dan masyarakat di sekitar titik api, upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan semangat tanpa kenal lelah dan pantang menyerah terus dikobarkan agar api dapat segera dikendalikan, kabut asap ditangani, dan masyarakat tetap terlindungi.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.